0: 谢谢
1: Thank you.
2: Terima kasih.
1: Magsukul.
3: Paring kuanangan.
1: Ponsikau.
4: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu ungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain. Terima kasih.
5: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
6: Yo, what's up?
5: Bahu Cuminggu. Sanakan FM bersamamu.

0: 7 minggu. Setiap pagi hingga satu tengah hari. Salam dengan FM bersamamu.
1: Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Hai, saya Didi. Masih bersama-sama dengan anda untuk segmen Berhujung Minggu. Sudah jam yang ketiga edisi hari ini. Hari Sabtu 3 Oktober 2026. Untuk anda yang meraihkan ulang tahun anda hari ini, selamat ulang tahun. Semoga panjang umurnya, murah rezekinya, seperti air sungai yang mengalir tanpa hentinya ya. Sihat walafiat dan dipermudahkan segala urusan anda. Bagi yang bekerja hari ini, selamat bertugas. Kita geng semoga terus ceria dengan tugasan anda pagi ini ya. Dan Nadine nak kongsi lagi untuk anda info seterusnya. Ini berkenaan dengan program pemantapan kerja berpasukan Sandakan Host 2026. Anjuran Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am JPKA Sabah, yang mana hari ini merupakan hari yang ketiga penganjuran mereka, disertai oleh 8 kontingen melibatkan bahagian Sandakan, Ibu Pejabat Tawau, Kudat, Keningau, Kota Kinabalu, Burford dan juga institusi di bawah JPKA. Ya, dan untuk anda yang nak tunjukkan ucapan anda, salam-salam terima kasih anda pagi ini, ucapan selamat pagi, ucapan rindu anda, ucapan tahniah anda, boleh hantarkan menerusi WhatsApp. Dan jangan lupa, kita punya respon topik pagi ini telah pun dikongsi bersama dengan anda di status WhatsApp ya. Apa dia satu perangai pelanggan di kedai makan yang membuatkan kamu lebih rela makan di rumah ya? Faham betul-betul dia punya topik tu. Apa perangai pelanggan tu di kedai makan? Mungkin ada pengalaman anda sebelum ni kan, membuatkan anda macam yang meluat sampai macam yang dia, kenapa ni begini ni? Mungkin ada pergaduhan ke ya? Ada macam-macam berlaku lah. Anda boleh kongsi bersama dengan Didi 019-589-5858. Jom layan lagu seterusnya. Ini dia bersama Wali Band untuk anda bekerja hari ini. Selamat bertugas semuanya. Apa juga pekerjaan yang anda jalankan, selamat bertugas lagi. Yang penting halal. Sandakan FM bersamamu.

bully. Perbuatan menyakiti orang lain secara berulang-ulang, sama ada secara fizikal, lisan, sosial atau melalui teknologi, dengan tujuan menjatuhkan, mengawal atau menakutkan mangsa. Kesan buli terhadap mangsa: hilang keyakinan diri, trauma, emosi dan mental, kemurungan dan kesunyian, kecenderungan mencederakan diri, prestasi pelajaran atau prestasi kerja merosot, rasa tidak selamat di tempat umum. Buli bukan sekadar gurauan. Ia meninggalkan luka yang tak terlihat, malah mungkin mengakibatkan nyawa.

Selamat pagi kawan-kawan yang menyapa di WhatsApp Sandakan FM. Kita ada Jad Bakar, salam hujung minggu katanya. Sikap satu perangai yang aku dah suka bila apa ni, temu makan, order makanan lah katanya. Kalau layanan atau muka tu lain macam terus macam mau nak mau sejak layan kita, terus hilang mood mau makan katanya. Kita panggil satu dua kali baru datang. Itulah kadang-kadang aku lihat cara dia layanan di restoran baru, aku makan di situ. Kalau layanannya kurang memuaskan, bagus aku makan di rumah. Tenang lagi kita, tidak tengok muka yang tidak ikhlas melayan. Nduk bah. Ini lain, bukan pelanggan ni pula. Kalau si Jihad ni kan, dia punya responnya lebih kepada pelayan. Kita mau pelanggan, Jihad. Pelanggan, okey. Ini pelayan, okey, Jihad. Okey, dan salam daripada bagaimana Kasha. Salam untuk semua kenalan ibu bapa yang berada di rumah. Selamat berhujung minggu. Pendapat dia pun kurang tepat, jadi saya tak kongsikan lah ya. Okey, dan kita ada Rosalinda. Selamat pagi Rosalinda. Puan Haja Sarmia, selamat pagi. Selamat bertugas. DJ yang dirahmati Allah, salam sihat ceria untuk semua pendengar setia Radio Sandakan FM. Masya Allah, tabarakallah. Doa yang sama untuk Puan Haja ya Sarmia. Awang Kalan, padu dan mantap Sandakan FM bersambung. Terima kasih Awang Kalan doanya, dan untuk Awang Kalan juga sentiasa sihat-sihat selalu. Bagi tengah memandu pagi ini, ya, nak ke mana tu? Semoga anda selamat sampai bersama dengan penumpang anda di sebelah, ya, rakan anda, keluarga anda yang tengah memandu sendirian. Saya akan terus temani anda hinggalah anda sampai ke destinasi yang dituju dengan selamat. Jom kita lain lagi lagu seterusnya bersama-sama kami. Bahujung minggu, Sandakan FM bersamamu.

Tanahkan FM bersamamu. Dan Didi nak kongsi info lagi untuk anda seterusnya. Ini merupakan jadual kempen Derma Darah Bergerak ya, bersama dengan squad Derma Darah dari HDOK Sandakan ini, di mana hari ini mereka akan berada di salah sebuah pusat membeli-belah di Batu 6 Sandakan, berhadapan dengan Taman Ting tu, kamu tahu lah tu namanya kan, yang biasa pergi berbelanja di sana. Dan mereka akan bermula pada pukul 8.30 pagi hingga pukul 2 petang ini. Baru saja ya, kecil usaha anda besar maknanya. Setitis darah sejuta harapan. Kepada anda yang mungkin ingin menganjurkan program Derma Darah di sekolah, di komuniti belia, ataupun ada program-program tempat anda yang berlangsung dalam masa terdekat ini, anda boleh menghubungi talian ini 089-248-600, 248-600 pada waktu pejabat ya. Dan selamat berbelanja untuk anda dan juga sambil-sambil menderma darah. Lain terus salakan FM bersamamu.

0: sesaat kelalaian anda. 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

selamat pagi untuk anda yang masa lagi cerus setiap mendengarkan siaran Sarakan FM 90.1 di tempat anda, di rumah, di kenderaan anda, di tempat kerja anda, di premis perniagaan anda yang berniaga hari ini. Semoga laris manis lagi. Mungkin ada yang nak bersama-sama dengan Sarakan FM untuk mempromosikan apa juga jenis perniagaan anda, anda boleh hubungi kami melalui WhatsApp pada waktu pejabat nanti. InsyaAllah kita akan bincang sampai jadilah ya, insyaAllah. Dan selamat pagi kawan-kawan kita yang telah mengantarkan salam anda menerusi Facebook Sarakan FM. Haslina, selamat pagi Haslina. Sanin, juga ada rakan kita Amir Tairin. Apa khabar Amir? Pendengar setia Abang Joel Fekar, apa khabar bang? Lagi tak ada Ramli Lee. Selamat pagi, semoga sihat-sihat selalu. Sarakan FM bersama, cuaca di Sibu cerah, alhamdulillah. Lagi tak ada Aini Halid. Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat hujung minggu, selamat bertugas katanya. Terima kasih Puan Ani Halid. Noraini, Rina Norjis juga terima kasih yang nak tunjukkan ucapan anda ataupun lagu-lagu permintaan anda pagi ini. Boleh hantarkan menerusi WhatsApp kami ya. Dan jangan lupa hantarkan sekali lagi respon kita untuk pagi ini berkenaan dengan apa dia satu perangai pelanggan di kedai makan yang membuatkan anda lebih rela makan di rumah. Pelanggan ya, bukan pelayan. Dengar betul-betul, pelanggan. Mustahillah kamu tak pernah makan macam merasa terganggu apa yang ada di dalam kedai makan tu kan. Okey, dan sebentar lagi terus kita bakal untuk anda 9 pagi berita nasional dari Pusat Berita RTM Angkasa Pori. Lain terus Sarakan FM bersamamu.

0: adik saya. Kami berketurunan Kadazan Dusun.
1: Hai, namaku Ianya.
0: Kopiwosian, Izo, Iviona. Ini adalah kawan-kawan saya. Elvi berketurunan Murut.
2: Namaku Ifarid.
0: Farid berketurunan Lundaya.
3: Hai, on putu si Trespa.
0: Trespa berketurunan Bajau. Dan Syafiq berketurunan Dusun. Kadangkala kami tidak bersepahaman.
4: Metilan aku.
0: Meja makan bersama. Bahasa kebangsaan telah menyatu padukan kami semua. Kami anak Malaysia.
5: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
6: Yo, what's up?
5: Bah, hujung minggu. Sanakan FM bersamamu.

0: okay?
1: We about to ride out.
0: That's right. You know what that means.
2: Salam bersama.
1: Let's go.
2: Yeah. Okay, give it to me.
1: Yes.
3: Hujung minggu. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Sudah pun masuk ke jam yang keempat. Cepat masa berlalu. Macam baru je saya sampai 5 pagi tadi di pejabat ya. Adik Konti. Alhamdulillah. Ayah dan terima kasih juga untuk anda yang stream kami menerusi penstream langsung di RTM Klik. Ayah, jangan lupa untuk sama-sama kita ikuti Belanjawan 2027 pada 9 Oktober ini ya. Hari Jumaat minggu hadapan, di mana kita akan bawakan untuk anda secara langsung menerusi Kaca TV dan juga seluruh sesen radio, 34 sesen radio RTM Satu Suara menerusi Salangan FM. Kita akan sambung siar di Nasional FM nanti insyaAllah hari Jumaat ya, pukul 3 petang. Baik, dan untuk anda yang bekerja hari ini, sekali lagi selamat bertugas. Ini ada buka topik tadi bersama dengan pendengar-pendengar kita pada pagi ini berkenaan dengan satu perangai pelanggan di kedai makan yang membuatkan anda lebih rela makan di rumah. Kenapa? Pelanggan bukan pelayan ya. Okey, kejap lagi kita baca. Kita lalu lagu seterusnya bersama-sama kami. Anda sudah mendengar Salangan FM bersamamu.

sikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan atau tindakan tanpa mengabaikan kepentingan orang lain. Contoh amalan dan aplikasi nilai kesederhanaan, gaya hidup dan perbelanjaan, menguruskan kewangan dengan bijak, berjimat cermat serta tidak berbelanja secara berlebihan, mengikut hawa nafsu, pertuturan dan perilaku, berkomunikasi dengan sopan dan rendah diri tanpa bermegah-megah atau menunjuk-nunjuk kelebihan diri, membuat keputusan, mempertimbangkan kesan tindakan terhadap orang lain agar tidak berat sebelah, adil dan harmoni untuk semua pihak, penjagaan makanan dan kesihatan, mengambil makanan dan minuman secara bersederhana untuk menjaga kesihatan badan tanpa membazir. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh RTM Teman Setia.

Itu dia lagu bersama dengan Armada Band, Pergi Pagi Pulang Pagi. Untuk anda yang sudah selesai kerjanya shift malam tadi kan, selamat berehat untuk anda. Kita bersilih berganti pula ya. Dan sambil-sambil sarapan pagi, jom kita dengarkan dulu respon daripada kawan-kawan kita untuk pagi ini. Apa dia satu perangai pelanggan di kedai makan yang membuatkan kamu lebih rela makan di rumah, Aina? Kita ada Hardy Roman dari Beluran. Hai Hardy. Hardy Roman nak respon, katanya berketawa berhabis macam satu kedai tu. Oh, boleh dengar. Dan dorang punya tu kedai makan, dia bilang, nah kau ambillah bumi ni, bilangnya ya. Berketawa berhabis macam satu kedai tu dorang punya. Aha. Okey, saya juga pernah mengalami situasi itu sebenarnya ya. Lagi kita ada topik hari ini daripada Nia. Hai Nia. Topik pagi ini, paling tak best kalau ada pelanggan lain tengah syok merokok dalam restoran sedangkan ada signboard besar dilarang merokok. Kita ni pula ada anak kecil. Ini juga salah satu sikap yang saya memang tak suka juga ya Nia. Ada bah warga masjid tu, orang tua budak-budak, ibu mengandung kan situ juga ya. Saya masa tu berdoa-doa semoga ada kawan-kawan dari kesihatan datang pergi menyaman. Jadi tu rasa daripada Nia. Kita ada Ayatul Husna. Kita bacakan selepas ini. Kita layan dulu lagu ini bersama.

serba senang? Ada yang sampai mau bandingkan kehidupan derang dengan diri sendiri? Oke, hentikan berpikiran macam itu. Kadang yang kita nampak itu tidak seindah yang kita sangka. Setiap orang ada kelebihan masing-masing. Jadi hargailah kehidupan kamu dan syukurilah apa yang kita ada. Jangan pernah bandingkan diri kamu dengan orang lain. Oke? Pesanan ini daripada

Lagi kita bacakan respon seterusnya pagi ini, ya. Apa sikap pelanggan, satu sikap pelanggan yang akan membuatkan kamu lagi rela makan di rumah. Kata Fatih Maya Sam. Okey, assalamualaikum Didi. Kedai tu macam dia yang punya. Maksudnya pelanggan tu duduk bising, baru tu lama lagi tu. Awas, jangan sampai Kak Fatih tegur kamu, ya. Ada ini. Baik, kita ada seterusnya. Ni dia rakan kita, Back MZ dari Taman Pandan Cahaya, Kuala Lumpur. Aku paling murka lah tengok kaki customer tu di atas kerusi bunjur, berunjur bilangnya. Bercerita dengan kuat suara macam dia saja membayar di kedai itu. Dan yang terakhirnya, hisap rokok ataupun vape, biarpun sudah sebesar alam poster dan non-smoking tu, masih lagi dengan rasa bangga yang menghisap sampai kita ni rasa senak lah oleh asap tu. Nah kan, ini apa yang terbuku ini kan, Back. Saya harap yang mendengar selepas ni mungkin sama-sama kita boleh ambil maklum lah kan. Ayatul Huznah, satu perangai pelanggan di kedai makan yang membuatkan kamu lebih rela makan di rumah. Tapi kalau saya, tak ada masalah dengan sesiapa pun, saya okey je. Sebab biasalah pelanggan ni pelbagai ragam, jadi kita pun gaskan janji tak apa ni, tak kacau kita. Janji tak kacau kita, kata daripada Ayatul Huznah. Terima kasih, itulah respon masing-masing kan. Okey, kita berhimpun lagi lagu seterusnya. Jangan ubah frekuensi anda, lain terus salakan FM bersamamu.

music just feels so good. Sunday FM, tetap bersamamu.

lupa nak nombor WhatsApp kami sekarang 019-589-5858. WhatsApp kami bila-bila masa dan di mana jua. Sandakan FM bersamamu.

berhiburan dengan audio yang lebih berkualiti di aplikasi RTM Klik. Zone Music. Zone Music. Lebih music berbanding biasa.

0: Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, syaitan mengikat, membelenggu tengkuk di kalangan kamu yang tidur dengan tiga ikatan. Dia memukul di atas ketiga-tiga ikatan sambil berkata, malam masih panjang, teruskan tidur. Jika dia bangun lalu bersikir, menyebut nama Allah, maka terungkailah satu ikatan. Jika dia berwudu, terungkailah ikatan berikutnya. Dan jika dia solat, maka terungkailah semua ikatan. Maka pagi itu dia akan cergas dan baik jiwanya. Jika tidak, dia akan berpagi dalam keadaan jelek dan malas. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu sholat fardu zuhur bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan sholat dan mencapai kejayaan. Allah.

والبرح وسيء الأسقام. يا الله، سسنجو

membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu,

0: Lama Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Sabari Haji Saleh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semoga pendengar hari ini sentiasa berada dalam keadaan sihat wal afiat. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan hari ini, ramai manusia terlalu sibuk bersaing sehingga lupa untuk saling membantu. Kita hidup dalam dunia yang mengajar manusia mengejar siapa yang paling hebat, paling terkenal dan paling berjaya. Akibatnya, lahirlah hati yang penuh iri, sombong dan perbandingan. Sedangkan hakikatnya, kita dicipta untuk saling melengkapi, bukan saling menjatuhkan dalam persaingan yang tidak sihat. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia dengan kelebihan dan kekurangan yang berbeza supaya kita saling melengkapi antara satu sama lain. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا. Dan kami meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa darjat agar sebahagian mereka dapat memanfaatkan sebahagian yang lain. Surah Az-Zukhruf ayat 32. Maknanya, perbezaan kemampuan, rezeki dan kelebihan bukan untuk bermegah, tetapi supaya manusia saling membantu. Para pendengar yang dikasihi, tidak semua orang pandai dalam perkara yang sama. Ada yang kuat ilmunya, ada yang lembut hatinya, ada yang kaya hartanya, ada yang kaya akhlaknya. Dan semuanya mempunyai nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu, jangan terlalu sibuk membandingkan hidup kita dengan orang lain. Bunga mawar tidak perlu iri kepada melati. Bulan tidak perlu bersaing dengan matahari. Kerana masing-masing memiliki keindahan dan peranannya sendiri. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain seperti bangunan yang saling menguatkan antara satu sama lain. Rawahul Bukhari wal Muslim. Lihatlah bagaimana Islam mengajarkan kekuatan melalui kebersamaan, bukan melalui permusuhan dan iri hati. Para pendengar sekalian, kadangkala orang lain memiliki apa yang kita tidak miliki dan kita juga memiliki sesuatu yang orang lain tidak miliki. Maka jangan merasa rendah diri apabila melihat kelebihan orang lain. Dan jangan sombong apabila memiliki kelebihan yang tidak dimiliki orang lain. Gunakan kelebihan kita untuk membantu, bukan untuk merendahkan. Jika kita pandai, bantulah yang kurang memahami. Jika kita kuat, bantulah yang sedang lemah. Jika kita senang, bantulah yang sedang kesusahan. Kerana sebaik-baik manusia ialah manusia yang membawa manfaat kepada manusia lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia ialah yang paling bermanfaat kepada manusia lain. Riwayat At-Tabarani. Maka belajarlah untuk saling melengkapi, bukan saling iri hati. Saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Kerana dunia ini akan menjadi lebih indah apabila manusia hidup dengan kasih sayang dan saling membantu menuju redha Allah. Semoga Allah menjadikan hati kita bersih daripada iri hati dan menjadikan kita insan yang membawa manfaat kepada orang yang lain. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

0: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif. Seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
1: Geng, seperti yang kita tahu,

0: Cinta di Akhir Garisan 2.0, Marsha Milan, Aisyah Redno, Nadira Zaini dan juga Adira Suhaimi. Semoga terhibur untuk anda. Dan sebentar tadi telah pun masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya 11.59 minit pagi ya. Dan untuk paduan kita bersama waktu solat fardu asar pula petang ini, azan akan berkumandang pada pukul 3.13 minit petang. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus layan Salakan FM dalam segmen Bahujung Minggu.
1: Bahujung Minggu, 6 pagi hingga 1 tengah hari. Salakan FM bersama.
0: Ya, selamat tengah hari untuk anda yang tengah menjamu selera makan tengah hari. Alhamdulillah, rezeki lebih untuk hari ini. Ada kawan-kawan orang yang belanja kan, semoga murah rezeki itulah ya. Orang-orang yang selalu belanja kita kan, bukan sebab mereka ni kaya banyak duit ya, tapi oleh kerana mereka ingin berkongsi keberkahan rezeki itu bersama-sama dengan kita. Alhamdulillah, panjang umur murah rezeki selalu untuk anda yang suka belanja kawan-kawan makan. Baiklah, jom kita layan dulu lagu ini. Selepas itu kita akan bawakan untuk ada segmen terakhir kami, iaitu Extra Musika. Ini di Eliana Kalis Rindu Salakan FM Bahujung Minggu.

0: Baiklah, selamat tengah hari. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus setia bersama-sama kami di Salakan FM 90.1 edisi hari ini 3 Oktober 2026. Bersama 21 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan sudah tiba masa kita hiburkan anda untuk segmen seterusnya bersama-sama kami setiap Sabtu Extra Musica.
1: Extra Musica setiap hari Sabtu 12.30 tengah hari. Hiburan di hujung minggu dengan lagu-lagu antarabangsa.

0: Extra Musica di Seragam FM bersamamu.
1: Ya, sambil-sambil anda menjamu selera, sambil-sambil tengah memandu kan, nak cari tempat makan hari ini di luar, macam malas memasak satu aha, kita makan cari restoran lah ya. Selamat jamu selera untuk anda. Jom kita layan dulu lagu-lagu dalam segmen Extra Musica. Ini dia Rick Martin, Living Living Daloka. Layan terus Seragam FM bersamamu. Extra Musica Seragam FM, bahujung minggu.

Dengan Selagan FM, lagu-lagu antarabangsa kita bawakan hiburan anda untuk tengah hari ini ya. Dan jangan lupa sekali lagi saya nak bawakan untuk anda seluruh masyarakat di Malaysia ini untuk sama-sama dengar dan saksikan Belanjawan 2027. 9 Oktober ini Jumaat, 3 petang hinggalah selesai, 7 malam, dan boleh saksikan di semua platform media sosial RTM. Kami juga di Selagan FM akan terus bawakan untuk anda menerusi siaran sambung siar dari Nasional FM sentiasa di hati. Dari Thailand, sawadiha, kapkunha, dia terus terbang pula ke Korea. Kamsa Hamidah, bersama dengan lagu seterusnya untuk anda, lain terus Selagan FM, bahujung minggu.

generasi muda hari ini merupakan pemimpin negara pada masa akan datang. Oleh itu, elakkan diri anda daripada terlibat dengan gejala sosial yang tidak membawa faedah. Malah merosakkan diri dan masa depan anda. Rodi Crystal di Sandakan FM. Bersamamu.

itu dia lagu dari negara jiran Filipina bersama dengan Moira de la Torre, Pau Baya, dengan suaranya macam tenang, macam kita mau tidur. Kan jangan dulu kamu tidur lah. Baik, ya, okay? Makan dulu kamu. Okay, dan tahukah anda, jadi nak kongsi untuk anda paginya, tengah hari ini ya, sambil-sambil anda menjamu selera, yang mana ini info dibawakan untuk anda dari Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia berkenaan dengan sarapan. Biasanya kita dengar, sudah kau sarapan pagi kan? Betul ke tidak? Dan penggunaan ayat yang betul adalah hanya sarapan saja. Jom sarapan, tidak perlu lagi ada ayat pagi. Jom sarapan pagi, itu penggunaan ayat yang salah. Jadi kita sama-sama betulkan yang salah dan kita biasakan penggunaan ayat sarapan saja, bukan sarapan pagi ya. Mulakan hari dengan sarapan yang sihat, bukan sarapan pagi. Bahasa terjaga, pemakanan pun terjaga. Itu dia info yang dikongsi untuk anda. Sama-sama kita cakap tentang penggunaan bahasa kita dari Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia. Jom sarapan, tengah hari sudah pula ya. Lain terus Selangkan FM, lagu seterusnya. Ini The Extra Musica Selangkan FM bersamamu.

Ada itu dia lagu-lagu hiburan untuk hari ini dalam segmen Extra Musica. Dan tugas saya sudah sampai ke pengunjungnya. Tak terasa cepat masa berlalu ya. 7 jam bersama dengan anda. Terima kasih atas kesetiaan anda. Jangan ubah frekuensi anda. Satu tengah hari terus kita bakal untuk anda utama. Satu tengah hari dari Pusat Berita RTM Angkasa Puri. Selepas itu berteman dengan rakan setugas DJ Asnita Sulaiman. Atau kita bukan alang-alang akan terus bersama-sama dengan anda selama 6 jam seterusnya. Hinggalah ke pukul 7 malam ini. Saya Didi, gerakan jurutera bertugas bersama dengan Sazuri Ibin dan juga Hasbi Salamat. InsyaAllah saya akan temani anda lagi esok pagi dan juga Isnin seterusnya. Esok dan juga Lusa. Pagi-pagi lah anda bersama dengan saya, okey? Lain terus 90.1. Jumpa lagi. Selamat berhujung minggu semuanya. Assalamualaikum.

manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima

0: Kita Bersama. WhatsApp kami bila-bila masa dan di mana cucu-cucu. 019-589-5858. Sambar Kenapa? Sambar Kenapa? Bersamamu.
1: Wow, wow. Santai hujung minggu. Sabtu dan Ahad. Santai hujung minggu.

0: Muat turun aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda. Lebih santai di hujung minggu. Santai hujung minggu.
1: Happy holiday weekend everybody.
0: Santai hujung minggu. Satu tengah hari hingga tujuh malam.
2: Yeah, okay. We about to ride out.
3: That's right. You know what that means.
0: Serakan FM bersama.
2: Let's go.
3: Yeah. Okay, give it to me.
0: Yes. Bersama. Santai hujung minggu.
2: Ya, santai hujung minggu. Serakan FM bersamamu. Assalamualaikum. Selamat tinggal hari dan salam Malaysia madani. Kesejahteraan dinikmati. Terima kasih anda yang dengar Serakan FM. Bersama kami menerusi frekuensi cerai ini 90.1 MHz. Dan untuk anda berada di luar kawasan sandarkan, boleh dengar juga Serakan FM menerusi aplikasi RTM Klik dan juga menerusi portal radio RTM ya. Okey, apapun terima kasih rakan setugas DJ Didi. Okey, bakal kau yang telah pun bersama-sama dengan anda menceriakan 7 jam yang pertama di Serakan FM menerusi bau hujung minggu. Dan untuk santai hujung minggu kali ini, teman berteman bersama saya Asita Sulaiman DJ As, bukan alang-alang. Dan kekal ditemani rakan tindikal bersama dengan Hasbi Salamat dan juga rakan segas Encik Jalal. Dan kami akan terus bersama dengan anda sampai 7 malam ini ya, di mana pertemuan kita untuk hari Sabtu ini 3 Oktober 2026. Dan petang ini banyak lagi maklumat semasa akan terus kami kongsikan kepada anda. Dan juga lagu-lagu hiburan telah pun kami susun atur untuk hiburan bersama kali ini menerusi santai hujung minggu ya. Dan nanti kan sekejap lagi 1.30 minit tengah hari kita akan ikuti bersama Berita Ringkas Sabah FM. Jadi jangan kau nak kekal berhibur, kekal berinformasi bersama kami hujung minggu ini. Serakan FM bersamamu, santai hujung minggu.
0: Santai hujung

Selamat tengah hari dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Etheric Claire Jamie Esteban dalam Berita Sabah FM. Jabatan Hidupan Liar Sabah sedang menjalankan siasatan menyeluruh kes kematian seekor gajah jantan di Sungai Kinabatangan berhampiran Ladang Angco Jaya dan Lot 4 Sanctuary Hidupan Liar Kinabatangan. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Jafri Arifin dalam satu kenyataan berkata, pemeriksaan mendapati kedua-dua gading haiwan itu hilang selain terdapat beberapa kecederaan pada bingkainya. Gajah berkenaan dianggarkan berusia antara 14 hingga 18 tahun dan dipercayai telah mati 4 hingga 5 hari sebelum ditemukan. Bedah siasat dijalankan oleh Jabatan Hidupan Liar pada 1 Oktober lalu. Sampel organ serta kandungan perut dihantar ke makmal untuk analisis bagi mengenal pasti punca kematian. Datuk Jafri menegaskan pihaknya tidak akan membuat sebarang spekulasi berhubung kejadian itu sehingga hasil analisis saintifik dan siasatan lengkap diperoleh. Sehubungan itu, orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan kejadian itu diminta tampil untuk membantu siasatan.

manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang

0: Kita bersama.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: WhatsApp kami bila-bila masa dan di mana cucu-cucu 019-589-5858. Sambakan FM bersamamu.

rekomendasi lagu-lagu rock terbaik di Sanakan FM. Gemar Rock setiap Sabtu dan Ahad 2 hingga 3 petang.

lagu rock terbaik di Sanakan FM. Gemar Rock. Dengarkan Gemar Rock setiap Sabtu dan Ahad 2 hingga 3 petang. Gemar Rock. Sanakan FM bersamamu.

Kegagalan rock berkumandang di Sandakan FM. Sandakan FM. Rock yang bukan kaleng-kaleng. Muat turun aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Sandakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda. Kompilasi lagu-lagu rock terbaik di Sandakan FM.

0: kongsi lagu-lagu rock terbaik di Sanakan FM. Kemar Rock. Dengarkan Kemar Rock setiap Sabtu dan Ahad 2 hingga 3 petang. Kemar Rock. Sanakan FM bersamamu.
1: Sebentar lagi, berita Sandakan FM. Berita Sandakan FM.

0: Sebentar lagi Berita Sandakan FM. Berita Sandakan FM.
1: Fokus utama berita petang ini. JHL jalankan siasatan terperinci penemuan bangkai gajah di Kinabatangan. JPKA Komited Perkuku Kerja Berpasukan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Asita Sulaiman, Berita Sandakan FM 3 Oktober 2026.

0: Jabatan Hidupan Liar JHL Sabah menjalankan siasatan terperinci berhubung penemuan bangkai seekor gajah jantan di Sungai Kinabatangan berhampiran ladang Angkor Jaya dan Lot 4 Sanctuary Hidupan Liar Kinabatangan. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Datuk Jaffrey Arifin dalam pernyataan berkata, bangkai gajah dianggarkan berusia antara 14 hingga 18 tahun itu ditemui dengan beberapa kesan kecederaan manakala kedua-dua gadingnya didapati hilang. Pemeriksaan fizikal dan bedah siasat telah dijalankan pada 1 Oktober lalu bagi mengambil sampel organ dan kandungan perut untuk analisis makmal. Punca sebenar kematian masih belum dipastikan dan orang ramai dikisar tidak membuat sebarang spekulasi sehingga keputusan rasmi dikeluarkan. Kerajaan negeri memandang serius insiden berkenaan dan tindakan tegas akan diambil mengikut undang-undang sekiranya terdapat unsur jenayah atau penglibatan manusia. Orang ramai yang mempunyai maklumat diminta segera menghubungi JHL Sabah bagi membantu siasatan. Jabatan Perkhidmatan Kebajikan UM JPKS Sabah terus komited memperkukuh kerja berpasukan dan kesejahteraan warga kerjanya menerusi penganjuran program pemantapan kerja berpasukan JPKS Sabah. Program di tahunan itu bukan sahaja memperkasa aktiviti sukan di peringkat jabatan, malah menjadi platform utama dalam memberikan amalan gaya hidup sehat dalam kalangan kakitangan. Pembantu Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Rina Jainal menegaskan bahawa pelibatan dalam aktiviti sukan membawa impak yang jauh lebih besar daripada sekadar senaman fizikal. Menurut beliau, ia merupakan medium penting untuk kekal aktif dan sehat yang secara tidak langsung menyumbang kepada peningkatan kecemerlangan untuk sesebuah organisasi. Datuk Rina berkata demikian ketika ditemui media pada majlis perasmian dan makan malam sempena program berkenaan yang berlangsung di rumah warga Tua Sri Harapan Sandakan. Sebanyak 8 jenis sukan dipertandingkan dengan penyertaan 8 kontinjen yang menghimpunkan seramai 450 orang atlet mewakili Ibu Pejabat JPKS Sabah, Sandakan, Tawau, Kudat, Beaufort, Keningau, KK Division dan bahagian institusi. Berita ini disiarkan dari Sandakan FM.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
0: Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fazil menggesa semua pihak khususnya pencipta kandungan dan pempengaruh media sosial agar memberikan ruang serta masa kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan keluarga yang sedang berduka atas pemergian Tun Dr. Hasma Mohamad Ali. Menerusi satu hantaran video di media sosial, Dato' Sri Fahmi berkata permintaan tersebut turut disuarakan sendiri anak beliau, Dato' Sri Mukhris Mahathir, demi menghormati privasi keluarga berkenaan. Beliau memahami dorongan orang ramai yang ingin mengetahui perkembangan terkini termasuk kesihatan bekas Perdana Menteri itu. Namun tidak semua perkara sewajarnya dijadikan bahan berita atau kandungan media sosial semata-mata untuk meraih tontonan. Dalam pada itu, beliau turut mengingatkan orang ramai agar tidak menyebarkan sebarang kandungan berasaskan kecerdasan buatan AI atau bahan yang tidak sensitif dan mengaibkan. Sebaliknya, pengguna digesa melaporkan kandungan sedemikian terus kepada pihak MCMC atau polis. Jabatan Meteorologi Malaysia memaklumkan daerah Sandakan pada sebelah petang ribut petir di beberapa tempat dan malam ribut petir di kebanyakan tempat. Memetik kenyataan laman sesawang Met Malaysia, bacaan suhu di daerah ini antara 25 hingga 35 darjah Celsius. Angin dari arah selatan barat daya bertiup selaju 10 hingga 20 km sejam, ombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Fokus utama berita sekali lagi. JHL jalankan siasatan terperinci penemuan bangkai gajah di Kinabatangan. JPKA komited perkukuh kerja berpasukan. Berita disunting Mazdan Yunus. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.

0: kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Madani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada dunia.
1: Indeks pencemaran udara IPU berada pada tahap tidak sihat di beberapa kawasan. Pakai pelitup muka N95 jika berada di luar rumah. Minum air secukupnya dan gunakan pembersih udara di rumah anda sekiranya ada. Dapatkan rawatan segera sekiranya tidak sihat. Semak bacaan IPU semasa di portal rasmi Jabatan Alam Sekitar. Pesanan ini daripada kami, Sanakan FM, bersamamu.
2: Ini adalah stesen radio pilihan anda.
3: Ya, santai hujung minggu Sanakan FM bersamamu untuk hari ini 3 Oktober 2026. Dan untuk makluman, masuknya waktu solat untuk fardu asar bagi kawasan Sanakan dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya sekejap lagi tepat pukul 3.13 minit petang.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu.

0: Mu'ammar sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan umat, "Ya Allah, berkatilah umatku selama mereka suka bangun subuh, yaitu mengerjakannya." Hadis Tirmizi, Abu Dawud, Ahmad dan Ibnu Majah.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu salat fardu asar bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan salat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya

لي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalah ku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

0: belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu. Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Sabari Haji Saleh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semoga pendengar hari ini sentiasa berada dalam keadaan sihat wal afiat. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan hari ini, ramai manusia terlalu sibuk bersaing sehingga lupa untuk saling membantu. Kita hidup dalam dunia yang mengajar manusia mengejar siapa yang paling hebat, paling terkenal dan paling berjaya. Akibatnya, lahirlah hati yang penuh iri, sombong dan perbandingan. Sedangkan hakikatnya, kita dicipta untuk saling melengkapi, bukan saling menjatuhkan dalam persaingan yang tidak sihat. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia dengan kelebihan dan kekurangan yang berbeza supaya kita saling melengkapi antara satu sama lain. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا. Dan kami meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa darjat agar sebahagian mereka dapat memanfaatkan sebahagian yang lain. Surah Az-Zukhruf ayat 32. Maknanya, perbezaan kemampuan, rezeki dan kelebihan bukan untuk bermegah, tetapi supaya manusia saling membantu. Para pendengar yang dikasihi, tidak semua orang pandai dalam perkara yang sama. Ada yang kuat ilmunya, ada yang lembut hatinya, ada yang kaya hartanya, ada yang kaya akhlaknya, dan semuanya mempunyai nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu, jangan terlalu sibuk membandingkan hidup kita dengan orang lain. Bunga mawar tidak perlu iri kepada melati. Bulan tidak perlu bersaing dengan matahari kerana masing-masing memiliki keindahan dan peranannya sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain seperti bangunan yang saling menguatkan antara satu sama lain. Rawahul Bukhari wal Muslim. Lihatlah bagaimana Islam mengajarkan kekuatan melalui kebersamaan, bukan melalui permusuhan dan iri hati. Para pendengar sekalian, kadangkala orang lain memiliki apa yang kita tidak miliki, dan kita juga memiliki sesuatu yang orang lain tidak miliki. Maka jangan merasa rendah diri apabila melihat kelebihan orang lain, dan jangan sombong apabila memiliki kelebihan yang tidak dimiliki orang lain. Gunakan kelebihan kita untuk membantu, bukan untuk merendahkan. Jika kita pandai, bantulah yang kurang memahami. Jika kita kuat, bantulah yang sedang lemah. Jika kita senang, bantulah yang sedang kesusahan. Kerana sebaik-baik manusia ialah manusia yang membawa manfaat kepada manusia lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah yang paling bermanfaat kepada manusia lain. Riwayat At-Tabarani. Maka belajarlah untuk saling melengkapi, bukan saling iri hati. Saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Kerana dunia ini akan menjadi lebih indah apabila manusia hidup dengan kasih sayang dan saling membantu menuju redha Allah. Semoga Allah menjadikan hati kita bersih daripada iri hati dan menjadikan kita insan yang membawa manfaat kepada orang yang lain. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

Rakan FM.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Wow, santai hujung minggu, Sabtu dan Ahad. Santai hujung minggu.
2: Ya, santai hujung minggu, Sanaya FM bersamamu hari ini, hari Sabtu 3 Oktober 2026. Baik, terima kasih anda yang masih lagi dengar Sanaya FM. Dan kita akan terus bersama menerusi santai hujung minggu sampai pukul 7 malam ya. Dan untuk hujung minggu di sekitar daerah Sandakan, pelbagai juga acara-acara atau aktiviti yang diadakan. Okey, seperti yang kita saya maklum, adalah konsert di Sandakan, adalah festival itu, festival ini kan. Jadi apapun yang anda lakukan, yang paling penting jangan lupa untuk mengutamakan keselamatan anda ya. Okey, kita kongsikan ini antara aktiviti yang berlangsung juga di sekitar daerah Sandakan esok, hari Ahad 4 Oktober 2026. Okey, di mana Puspanita daerah Sandakan akan mengadakan program Hari Keluarga Puspanita Sandakan ya. Akan berlangsung bermula pukul 8 pagi sampai 2 petang di Dewan Masyarakat Sandakan. Dan program ini dijaga akan diresmikan oleh berbahagia Datin Haji Mardilin Al-Baris, isteri kepada Yang Berhormat Dato' Haji Hazi Mubarak bin Tun Dr. Musa, Adun N51 Sungai Manila. Jadi orang ramai di sekitar daerah Sandakan, anda dijemput hadir untuk bersama memeriahkan dan juga menyokong program Hari Keluarga Puspanita daerah Sandakan yang akan berlangsung esok hari Ahad 4 Oktober 8 pagi di Dewan Masyarakat Sandakan. Okey, kekal beribut bersama kami hujung minggu ini. Sandakan FM bersamamu santai hujung minggu.
1: Wow, santai hujung minggu.

0: Okey, cantik tempat ni. Selfie dulu. Nice. Caption jalan-jalan. Lokasi bandar sadakan. Yeah, upload. Semua orang suka ambil gambar. Tak kisah gambar seni, gambar kawan-kawan ataupun keluarga. Ambil gambar tak salah. Tapi kena hati-hati juga. Sebab kalau nak post gambar tu, lokasi tu jangan nak share sangat. Ingat, tak semua orang sukakan kita. Mana tahu ada orang yang berniat jahat. Orang boleh detect kat mana kita berada. So, sentiasalah berhati-hati. Pesan ini daripada saya, Syamel. Dan Sadakan FM. Bersama-Mu.
1: Percayalah. Memberi kemaafan sangat berkesan untuk menenangkan diri anda. Bukan itu sahaja, kemaafan juga membolehkan anda belajar sesuatu atau mengambil pengajaran daripada situasi tersebut. Kemarahan dan dendam dapat diatasi dengan ketenangan yang ada pada diri anda. Pesanan ini daripada Kak Nur dan Sandakan FM bersamamu.
2: Awak terus siapkan buat permintaan lagu.
3: This is your radio, your station.
2: WhatsApp saja kami 019-589-5858. Sanakan FM bersamamu.

0: layan goyang kaki lima. Kaki lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang paling syok, anda juga boleh berkongsi fakta unik, info menarik atau trivia ringkas melalui WhatsApp dan panggilan telefon Sandakan FM. Goyang Kaki 5. Rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang hanya di Sandakan FM bersamamu.
1: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
2: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal pribadi dalam media sosial.
1: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skema mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skema tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
2: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
3: Hello, dengar sini baik-baik.
1: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skema akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
4: Tingkat obsesi, jaga privasi anda.
5: Perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melibatkan skema akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.

0: Sanakan FM bersamamu.
1: Ya, RTM terima kasih anda Sanakan FM bersamamu. Terima kasih kekal berhibur, kekal berinformasi bersama kami Sanakan FM bersamamu. Frekuensi ini 90.1 MHz dan boleh dengar juga menerusi aplikasi RTM Klik dan juga portal Radio RTM. Baik, kita kongsikan ini mengenai belanjawan 2027. Okey, di mana belanjawan 2027 yang bakal dibentangkan pada 9 Oktober ini dijangka kekal bercirikan pengembangan menyokong pertumbuhan ekonomi. Di samping memperkukuh kedudukan fiskal negara dan juga meningkatkan pendapatan rakyat, ya. Jadi jangan lupa untuk anda bersama-sama layari portal berita .rtm.gov.my untuk berita selanjutnya mengenai belanjawan 2027, dan juga boleh ikuti laporan berita penuh di semua platform siaran TV dan juga radio RTM, ya. Nanti akan disiarkan juga melalui saluran TV dan juga radio RTM pada 9 Oktober ini. Jadi ini mengenai belanjawan 2027. Okey, terus beribur bersama kami di Sanakan FM bersamamu. Pelbagai lagi maklumat semasa akan kami bawakan kepada anda. Dan ada lagi lagu-lagu hiburan yang seterusnya akan kami perdengarkan kepada anda. Terus bersama kami, Sanakan FM bersamamu.
0: Lagi maklumat dan hiburan segera nanti bersama kami di Sanakan FM.
2: This station is now the ultimate power in the universe.
0: Santai, hujung minggu.

0: Jika kita sering ada konflik di tempat kerja, bergaduh dengan jiran, ada masalah dengan keluarga sendiri, ada saja yang tak puas hati. Puncanya mungkin dari diri kita sendiri. Lakukan refleksi diri, semak balik kata-kata yang kita gunakan, ungkapan yang mungkin mengguris hati orang lain. Sikap buruk ini mungkin memberi beban emosi dan toksik kepada orang-orang di sekeliling. Jom sama-sama kita refleksi tingkah laku kita. Tak payahlah mau toksik-toksik. Pesanan ini daripada Syaf dan Sanakan FM bersamamu.
1: Cantik tak?
2: Setiap hari, kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat. Selamatkan kanak-kanak dan keluarga kita.

0: bersamamu. Awak terus capan buat permintaan lagu. This is your radio. WhatsApp saja kami 019-589-5858. Senakan FM bersamamu. Muat turun aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Senakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda. Lagi maklumat dan hiburan segera nanti bersama kami di Senakan FM.
1: This station is now the ultimate power in the universe.
0: Santai hujung minggu.
2: Ya, RTM teman setia anda Senakan FM bersama mu. Terima kasih masih bersama kami menerusi siaran Senakan FM untuk hari ini. Baik, ada maklumat semasa ingin saya kongsikan bersama dengan anda. Di mana Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM mensadarkan akan mengadakan perlawanan bola sepak 6 penjuru yang akan berlangsung perlawanan ini pada 10 Oktober ini di Stadium Utama Kompleks Sukan Sandakan, ya. Di mana perlawanan akan bermula pukul 4 petang sampai 10 malam, akan disempurnakan perasmiannya oleh Tuan Jaikol bin Mikhail alias Muhammad Nazrin selaku Ketua Kastam Sandakan. Dan perlawanan 6 penjuru ini melibatkan Lembaga Sukan Sabah dan juga Sabah Athletic City Stadium Berhad, Kastam Sabah, Sabah Ports, Karamuting Oil Terminal dan juga JPJ Sandakan. Okey, jadi ini mengenai bola sepak 6 penjuru yang dianjurkan oleh Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Sandakan yang akan berlangsung pada 10 Oktober ini di Stadium Utama Kompleks Sukan Sandakan. Okey, ada lagi maklumat semasa akan dibawakan selepas ini. Kekal berhibur dan juga kekal berinformasi bersama-sama kami Sandakan FM bersamamu.
0: Santai hujung minggu. Terima kasih malam. Saya FM bersamamu.

0: Santai Hujung Minggu. Sabtu dan Ahad. Santai Hujung Minggu.
1: Ya, satu hujung minggu sekarang kita akan bersamamu. Dan nantikan sekejap lagi tepat pukul 4 hingga petang. Kita akan ikuti bersama Berita Sabah FM ya. Dan kembali bersama kami di Sanakan FM bersamamu. Meneruskan Santai Hujung Minggu. Dengan segmen yang seterusnya, iaitu segmen Santai Kenangan. Macam biasa kami akan hiburkan anda dengan seleksi lagu-lagu retro, lagu-lagu balar segar. Dan pukul 5 petang nanti, utama 5 petang akan kita ikuti bersama. Jadi ini pengisi rancangan untuk jam yang seterusnya bersama kami untuk ke petang ini menerusi Santai Hujung Minggu. Sanakan FM bersamamu.
2: Santai Hujung Minggu. Satu tengah hari hingga tujuh malam. Sanakan FM bersamamu.

0: Okey, cantik tempat ni. Selfie dulu. Nice. Caption jalan-jalan. Lokasi bandar sadakan. Yeah, upload. Semua orang suka ambil gambar. Tak kisah gambar sendiri, gambar kawan-kawan ataupun keluarga. Ambil gambar tak salah. Tapi kena hati-hati juga. Sebab kalau nak post gambar tu, lokasi tu jangan nak share sangat. Ingat, tak semua orang sukakan kita. Mana tahu ada orang yang beriak jahat. Orang boleh detect kat mana kita berada. So, sentiasalah berhati-hati. Kesanan ini daripada saya, Syamil. Bandar Sadakan FM. Bersabarlah.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian

0: Ya, satu kejap hingga Sanakan FM bersama Terima kasih kekal dengar Sanakan FM di mana pun anda berada. Terima kasih terus beribut dan juga berinformasi bersama kami. Dan untuk satu hujung minggu, ada masih lagi bersama saya di Konti Asita Sulaiman. Di jangka sebukian dan halang-halang, dan saya akan terus bersama dengan anda sampai pukul 7 malam ini. Dan sampai masanya, kami bawakan kepada anda segmen yang seterusnya untuk santai hujung minggu, iaitu segmen Santai Kenangan. Ya, macam biasalah, dalam segmen Santai Kenangan ini, kami akan hibur ke anda dengan seleksi lagu-lagu retro, lagu-lagu malar segar. Ya, mana dah tahu, lagu-lagu yang kami siarkan menuju segmen Santai Kenangan ini adalah lagu-lagu yang mengambil semula kenangan anda suatu ketika dulu kan. Jadi terus dengan Sarkan FM, kami akan tu siarkan lagu-lagu retro, lagu-lagu malar segar menghiasi segmen Santai Kenangan sampai ke pukul 7 malam nanti. Dan nantikan juga pukul 5 petang kita akan ikuti bersama Utama 5 petang. Jadi jangan ke mana, kekal beribu dan juga berinformasi bersama kami Sarkan FM bersamamu santai ujung minggu.
1: Wow, santai hujung minggu, Sabtu dan Ahad. Santai hujung minggu.

0: Pantai Kenangan. 4.30 petang hingga 7 malam. Sarakan FM bersamamu.
1: Sebentar lagi, utama 5 petang.

pertahanan dipertingkat susulan perkembangan di Balabak. MCMC polis jejak penghasil kandungan AI jelik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

3 Oktober 1999, kumpulan pertama melakukan terjunan base dari Menara Kuala Lumpur. Pada hari ini, dalam tahun 1999, dua penerjun tempatan, Kapten B. Abdul Rahmat Omar dan Leftenan B. A. Aziz Ahmad mencatat sejarah negara apabila menjadi kumpulan pertama melakukan terjunan base dari Menara Kuala Lumpur. Tepat jam 9.30 pagi, terjunan dilakukan dari ketinggian 300 meter. Terjunan ini dilakukan bersama-sama Martin Dumas, seorang perunding terjunan base berpengalaman. Kejayaan ini membolehkan nama mereka dicatatkan dalam Malaysia Book of Records sebagai kumpulan penerjun base pertama di Malaysia. Terjunan base berbeza daripada terjunan udara biasa dari pesawat kerana ia dibuat dari pelantar tetap. Base ialah singkatan kepada buildings, bangunan, antenas, antena, spans, rentang atau jambatan dan earth, bumi. Terjunan ini lebih sukar kerana ketinggian minimum biasa untuk terjunan udara ialah 800 meter, manakala terjunan dari menara ini memberikan masa yang sangat singkat untuk penerjun membuka payung terjun dengan selamat. Acara terjunan base sempena ulang tahun ketiga menara berkenaan akan dijadikan acara tahunan dengan menjemput penerjun dari seluruh dunia.

0: Ia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.

Jika kita sering ada konflik, di tempat kerja bergaduh, dengan jiran ada masalah, dengan keluarga sendiri, ada saja yang tak puas hati. Puncanya mungkin dari diri kita sendiri. Lakukan refleksi diri, semak balik kata-kata yang kita gunakan, ungkapan yang mungkin mengguris hati orang lain. Sikap buruk ini mungkin memberi beban emosi dan toksik kepada orang-orang di sekeliling. Jom sama-sama kita refleksi tingkah laku kita. Tak payahlah mau toksik-toksik. Pesanan ini daripada Syaf dan Sanagan FM.

0: RTM teman setia anda Sanagan FM bersama mu. Terima kasih kekal bersama kami untuk siaran hari ini. Baik, ada maklumat yang saya kongsikan bersama dengan anda ya. Di mana Hari Sukan Negara Peringkat Negeri Sabah 2026 untuk tahun ini akan berlangsung bermula 9 sehingga 11 Oktober ini, bermula 7 pagi hingga 5 petang ya. Di mana majlis perasmian disempurnakan pada 10 Oktober 2026 di Padang Istiadat Tuaran. Dan antara acara yang bakal berlangsung termasuklah larian Ria Madani, ada senam aerobik ke Perdana Hari Sukan Negara selain berjalan Ria Madani. Dan semua penyertaan acara adalah diberikan secara percuma. Dan bagi larian Ria Madani, seramai 1,500 peserta terawal yang sampai ke garisan penamat akan menerima medal HSN ya. Dan Hari Sukan Negara 2026 dijangka menghimpunkan sekitar 8,000 peserta pada majlis pelancaran yang akan berlangsung di Tuaran, dengan sasaran keseluruhan lebih 650,000 penyertaan di seluruh negeri Sabah merangkumi pelbagai daerah. Jadi ini mengenai sambutan Hari Sukan Negara bagi peringkat Negeri Sabah 2026. Okey, terus berhibur bersama kami Sanagan FM bersamamu.
1: Wow, santai hujung minggu, Sabtu dan Ahad. Santai hujung minggu.

apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: Baik, terima kasih kekal bersama kami di Sanakan FM bersamamu santai hujung minggu, santai kedangan. Dan untuk makluman, maksudnya waktu solat untuk fardu maghrib bagi kawasan Sanakan dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya sekejap lagi tepat pukul 6 petang. Kekal bersama kami, Sanakan FM bersamamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik.

0: Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memberi rahmat dan malaikat pula mendoakan bagi orang-orang yang menutup celah-celah saf sembahyangnya serta orang-orang yang merapatkannya, dan orang yang masuk menutup celah saf sembahyang itu akan beroleh satu tambahan lagi, iaitu diangkatkan Allah martabatnya dengan perbuatannya yang tersebut satu darjat.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan sholat dan mencapai kejayaan.
2: Allah.

0: Sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi. Wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalahku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

0: Tidakkah kau fikirkan makhluk dicabar Tuhan mencipta ungkapan sebanding Al-Quran? Jika kita sudah memiliki Al-Quran, maka kita ada segala-galanya. Jom sentiasa bersahabat dengan Al-Quran di mana sahaja anda berada. Pesanan ini dari saya, Haji Muhammad Nazri bin Haji Apin, untuk para pendengar Sandakan FM bersama.
1: Ikuti Al-Quran dan Terjemahan hanya di Sandakan FM bersama. Al-Quran dan Terjemahan, Kalam Suci Allah.
2: Izinkanku bertaubat.
1: Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ikuti bacaan ayat suci Al-Quran Nur Karim yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Haji Muhammad Nazri Haji Apin, mantan Johan Kori Negeri Sabah. Beliau akan membacakan ayat-ayat dari surah Al-Anfal ayat 1 hingga 11. Manakala terjemahannya pula akan dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Farhan bin Osmara.
3: A'udhu billahi minash shaytan الرجيم.
4: Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang dirjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Yes.

Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang pembahagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasulnya, menurut ketentuan Allah dan Rasulnya. Maka bertakwalah kamu kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara kamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu orang-orang yang beriman.

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal.

0: ومغفرة ورزق كريم.
1: Mereka itu adalah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh darjat tinggi di sisi Tuhannya dan keampunan serta rezeki nikmat yang mulia.
0: Kama

0: mereka membantahmu, wahai Muhammad, tentang kebenaran setelah jelas bahawa mereka pasti menang. Seakan-akan mereka dihalau kepada kematian, sedangkan mereka melihat sebab kematian itu.
1: وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ

0: dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahawa salah satu daripada dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu, sedangkan kamu menginginkan bahawa yang tidak mempunyai kekuatan senjata untukmu, tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar umbinya.
1: Liyumahiqqal haqq.

0: agar Allah memperkuatkan yang hak Islam dan menghilangkan yang batil syirik, walaupun orang-orang yang berdosa. Musyrik itu tidak menyukainya.
1: Is

Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diberkenannya bagimu, sesungguhnya aku akan mendatangkan bantuan kepadamu dengan 1,000 malaikat yang datang berturut-turut.

Dan Allah tidak menjadikannya melainkan sebagai khabar gembira, agar hatimu menjadi tenteram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah daripada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sadaqah.

Jangan ambil mudah dengan jerebu. Amalkan 5 langkah pantas ini untuk melindungi paru-paru anda. Pakai pelitup muka. Gunakan jenis N95 semasa berurusan di luar. Banyakkan minum air. Bantu tubuh mengeluarkan toksin dengan cepat. Kekal di dalam rumah. Elakkan senaman intensif atau aktiviti riadah di kawasan terbuka. Bersihkan diri. Basuh muka dan tangan sebaik sahaja kembali ke rumah. Elakkan pembakaran terbuka. Jangan burukkan lagi keadaan udara sekeliling kita. Segera dapatkan rawatan jika anda mengalami sesak nafas, batuk berterusan atau iritasi mata. Tangani jerebu. Kesihatan diutamakan. Santai kenangan dengan lagu-lagu retro. Buat turun aplikasi RTM Klik di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Salakan FM bersamamu.

0: Ya, Sanagan FM bersama mu. Terima kasih terus bersama kami menerusi siaran Sanagan FM untuk hari ini. Pastinya siaran Sanagan FM juga selain boleh didengar menerusi frekuensi ini 90.1 MHz. Siaran Sanagan FM juga boleh didengar untuk anda berada di luar kawasan Sandakan menerusi aplikasi RTM Klik dan juga portal Radio RTM. Ya. Baik, bersama kita ambil tahu di mana di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, di mana usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar, 1,476 pelarian Myanmar telah diantar pulang dan dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan juga berperi kemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu yang terlibat. Di mana langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan juga berterusan. Ya, maklumat ini kami kongsikan bersumber dari Kementerian Dalam Negeri. Okey, jangan lupa hantarkan salam-salam cuy anda di Facebook Sanagan FM bersamamu. Dan jangan malu juga, jangan segan, boleh WhatsApp kami ke nombor 019-589-5858. Kekal bersama kami, Sanagan FM bersamamu.
1: Berhibur santai-santai di Sanagan FM. Santai Kenangan.

0: Frekuensi kami disandarkan 90.1 Sanakan FM bersamamu.
1: Ya, Santai Kenanga, Santai Hujung Minggu, Sanakan FM bersamamu, 3 Oktober 2026. Nampaknya sampai di sini pertemuan kita untuk hari ini. Dan apa yang diharapkan, negara pun juga maklumat yang dibawakan dapatlah kita kongsikan bersama. Dan semestinya kami mengharapkan segala juga maklumat yang dibawakan dapat memberi manfaat untuk anda, khususnya pendengar setia Sanakan FM di manapun anda berada. Ya, apapun, terima kasih untuk rakan teknikal Hasbi Salamat dan juga rakan setugas Encik Jalal. Dan nanti kan sekejap lagi baru mula 7 malam. Seperti biasa, siaran Sanakan FM akan disambung siar menerusi siaran Sabah FM. Okey, selepas ini akan bersama dengan rakan penyampai di Sabah FM menerusi frekuensi ini 90.1 MHz. Dan untuk esok 5.50 minit pagi menerusi Bahu Hujung Minggu, giliran DJ Didi akan bersama dengan anda. Ya. Dan nampaknya sudah disini pertemuan kita. Dan insyaAllah di kesempatan kita akan bersiaran bersama lagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Jumpa lagi. Bye-bye. Sandakan FM.

FM. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan, hati yang khusyuk, rezeki yang luas lagi banyak, halal dan baik, serta mendapat keberkatan dari sisimu. Demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan Engkau jadikanlah kami dari golongan dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik. Dan Engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadian-Mu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga Engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang Engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wala takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik

pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam RM

0: dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan. Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
1: Ya, R&R, hashtag Relax Rehat di Sabah FM. Bagus bah. Assalamualaikum. Selamat malam. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk anda yang terus dengarkan siaran Sabah FM walau di mana pun juga anda berada yang terus bertemankan frekuensi ini 89.9 dan kembali bersama-sama dengan saya rakan anda menyampai Wan Hizu Ahmad untuk jam yang kedua. R&R edisi Sabtu hari ini 3 Oktober 2026 dan kita akan terus bersama-sama di udara hingga ke pukul 12.30 malam nanti dengan pelbagai rentak lagu dan juga pelbagai info menarik akan dikongsikan untuk anda. Hari ini hari Sabtu, hari cuti kan, dan bagi anda yang dah tahu mau pergi mana kan hari ini malam ini, apa kata Wan ajak anda untuk bersama-sama memeriahkan malam gala Ritma Kinabalu yang berlangsung malam ini bertempat di Padang Merdeka Kota Kinabalu pukul 8 malam ya, dengan membawakan persembahan artis tempatan Sabah. Antaranya kita ada Dan Bisa, Eka Paujin, juga dibawakan The Male Efficient serta ratu-ratu daripada Sabah ini. Ratu dan juga ini dia Ratu Lepa 2025 Azira, juga Unduk Gado 2026 Jelvia Vanessa serta Randawi Tabandang 2026 iaitu Denali Daud dibawakan untuk malam gala Ritma Kinabalu bersama dengan program yang berlangsung ketika ini iaitu Ritma Kinabalu bertempat di Padang Merdeka Kota Kinabalu, dan program ini berlangsung sejak semalam hinggalah esok. Jadi untuk anda malam ini jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama memeriahkan malam gala Ritma Kinabalu dengan pelbagai pengisian yang menarik dibawakan dengan antara lainnya pameran kebudayaan, perkampungan budaya, permainan tradisional, tamu seni, pameran juga pelbagai pengisian menarik dibawakan untuk anda dalam program tersebut. Jadi isilah masa anda untuk aktiviti-aktiviti yang ada dilaksanakan di Kota Kinabalu ini. Baik, sebagaimana kita bersama waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya untuk malam ini akan masuk sebentar saja lagi pada pukul 7.17 minit malam, dan selepas itu 7.30 minit malam pula akan dibawakan untuk anda berita ringkas Sabah FM. Jangan ubah frekuensi anda, pastikan anda terus kekal bersama-sama kami di Sabah FM. Bagus bah. Ini dia kumpulan Mojo, lagu ini dahsyat. Sabah FM, bagus bah.

0: Selamat berkonti. Hati-hati kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
2: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
0: Terima kasih Sabah FM.
3: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM.

0: Sabah FM. Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu zahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja wa la manja minka illa ilaika. بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يا الله aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu ya Allah dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu. Karena aku gembira untuk mendapat rahmat-Mu ya Allah dan gerun dengan siksaan-Mu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancaman-Mu kecuali kepada-Mu jua ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah Engkau turunkan dan aku beriman dengan kebenaran Nabi-Mu yang telah Engkau utuskan.
2: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu Isya daripada Sabah FM.

0: Nabi Muhammad SAW? Kenal ke tidak Nabi Muhammad itu? Bagaimana kita kata kita sayang Nabi? Kita cinta Nabi. Tapi kita tidak merasai bagaimana susahnya Nabi berdakwah. Itu sebabnya tuan-tuan, kita kena kenal kepribadian Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tak kenal Nabi, macam mana?
1: Profesor Datuk Dr. Ustaz Muhammad Izhar Arif Muhammad Hashim.
2: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
3: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus bah.
4: Kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
5: Woi, lagi santai kawan.
4: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
3: FM.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: Prism. Breakfast, hentikan stigma. Kesehatan mental milik semua.
1: Breakfast ataupun akronim kepada Building Resilience and Awareness via Engagement ni, sebenarnya ini adalah satu program ataupun carnival lah yang berteraskan kesejahteraan mental dan fizikal. Jadi ini program sebenarnya merupakan salah satu inisiatif kerajaan dalam usaha untuk mendekatkan isu kesehatan mental kepada masyarakat secara santai dan secara terbuka lah. Berbagai pengisian seperti saringan kesehatan, ada pameran interaktif, kita juga ada forum dan ruangan sokongan emosi. Carnival ini sebenarnya bertujuan untuk mendidik masyarakat bahwa penjagaan minda ini sama pentingnya dengan penjagaan kesehatan fisikal. Kita punya tema untuk program ini adalah hentikan stigma kesehatan mental milik semua. Tema ini membawa dua message yang sangat penting lah dan dekat dengan realiti masyarakat kita pada hari inilah. Okay, yang pertama message-nya adalah untuk hentikan stigma. Dengan program ini kita mengajak masyarakat untuk bersama-sama berhenti memandang serong, menghukum dan ataupun memberikan stigma negatif kepada individu yang sedang bergelut dengan kesehatan mental pada saat inilah, ataupun kepada yang pesakit yang sedang mendapatkan rawatan psikiatri. Sebab kita sudah tahu kan, stigma ini sering menjadi halangan utama kepada seseorang tuh untuk mendapatkan bantuan awal. Message yang kedua pula, kesehatan mental milik semua. Ini message ini dia menegaskan bahwa isu kesehatan mental ini

anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R

aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App.

R&R di Sabah FM. Bagus bah, dan anda masih lagi kekal bertemankan saya di Konti, rakan anda penyampai Wan Hizu Ahmad, dan kita akan bersama-sama hingga pukul 12:30 malam nanti, okey. Dan bagi anda yang mungkin tengah makan malam waktu ini, makan malam dengan keluarga kah, rakan-rakan kan, selamat menjamu selera sambil makan malam ya. Dan juga bagi anda yang tengah memandu tu, selamat memandu, nak ke mana tu, okey. Pastikan anda pandu berhati-hati, dan ingatlah orang yang anda sayangi, jangan biarkan mereka menantikan kedatangan anda dengan tangisan ya. Doa kami sentiasa mengiringi perjalanan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju dengan selamat. Dan terima kasih anda terus dengarkan Sabah FM sebagai teman pemanduan anda. Dan apa juga aktiviti maupun urusan anda sepanjang hujung minggu ini, Wan doakan semoga semuanya berjalan dengan lancar, InsyaAllah. Amin, okay? Dan bagi anda pula yang terlepas untuk mendengar carta lagu artis Sabah Kelas musim ke-17 2 petang tadi, sekali lagi akan dibawakan untuk anda siaran ulangannya pada pukul 8 malam ini. Carta lagu artis Sabah Kelas musim ke-17 untuk kedudukan minggu ke-30, yang mana program ini ataupun rancangan ini merupakan terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Nantikan pukul 8 malam ini, jam yang ketiga R&R di Sabah FM. Bagus bah, jangan ubah frekuensi anda, pastikan kamu terus dengarkan Sabah FM walau dimanapun juga anda berada. Ini dia Mark Adam, Sayang Apa Khabar, Sabah FM.

0: Radio Sabah FM. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Wah, kamu wajib follow, okay? See ya! Sabah FM.
1: Tips kekasihan di pejabat. Sibuk bekerja? Jangan sampai lupa jaga kesihatan. Kalau duduk terlalu lama, cuba bangun dan bergerak atau lakukan regangan ringan setiap 1 jam. Jangan lupa minum air secukupnya, kurangkan minuman manis dan pilih makanan yang lebih sehat. Rehatkan juga mata tu daripada skrin komputer. Sesekali pandanglah jauh untuk mengurangkan keletihan mata anda. Dan paling penting, urus tekanan emosi dengan baik. Tarik nafas, berehat seketika dan kembali bekerja dengan lebih segar. Badan sihat, minda cergas, kerja pun lebih proaktif. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada

salam hujung minggu buat semua pendengar setia Seran Sabah FM. Walau di mana juga anda berada ketika ini, pastinya pertemuan anda bertemankan saya Niza dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah Plus musim ke-17 untuk minggu ke-30. Pastinya siaran hari ini 3 Oktober 2026. Wow, cepat sungguh masa berlalu. Masuk bulan Oktober sudah kita, minggu ke-30 sudah dalam kedudukan mingguan kelas untuk musim ke-17. Jadi, di manakah 11 buah lagu yang telah pun anda undi? Sebab apa 11? Sebab minggu lepas kita ada pencalonan lagu baharu. Adakah lagu yang baru saja dicalonkan itu tersenarai dalam 10 kedudukan untuk minggu ke-30? Tunggu dan nantikan. Pastinya minggu ini alahai sedih. Sebab apa? Sebab minggu ini kita ada lagu yang tersingkir keluar dalam kedudukan untuk minggu ke-30. Baiklah, kita redakan dahulu. Jom kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-10. Nampaknya lagu ini turun satu anak tangga. Minggu lepas di anak tangga yang ke-9, persembahan Hana Jin dengan tajuk lagunya Menggapai Bintang. Lagu dan lirik Ron Pusaka Production. Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-10.

Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan siaran Sabah FM, walau di mana juga anda berada ketika ini mendengarkan kami di RTM Klik. Wow, di mana tu sekarang ni? Ada yang mendengarkan kita melalui RTM Klik berada di luar negara. Okey, baiklah, sekarang ini anda bertemankan saya Niza dalam kedudukan mingguan kelas musim ke-17. Kita berhibur, pastinya hiburan bersama dengan artis tempatan Sabah, lagu-lagu tempatan Sabah. Jadi, kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-9. Nampaknya alahai lagu ini turun satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-8, iaitu persembahan Joey dengan tajuk lagunya Kau Di Hatiku. Lagu Vili dan Lee Slumber, lirik NK, Happy Music at Lee Slumber. Jom kita berhibur bersama Joey, Kau Di Hatiku. Kelas musim ke-17, anak tangga

dengan Niza dalam kedudukan mingguan kelas. Okey, di manakah kedudukan lagu-lagu yang telah pun anda undi? Sekali lagi, terima kasih untuk anda yang menyokong dan juga mengundi 11 buah lagu anda undi pada minggu ke-29, sebab kita ada lagu pencalonan baharu. Jadi minggu ini pastinya satu buah lagu akan tersingkir keluar. Kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-8. Minggu lepas, lagu ini menduduki anak tangga yang ke-7. Turun satu anak tangga, iaitu persembahan UZM dengan tajuk lagunya Masih Ada Ruang. Lagu Elton Sidiali, lirik UZM, Studio Pusaka Production. Kelas Musim ke-17. Anak tangga ke-7.

Santai-santai hujung minggu. Sambil anda mendengarkan siaran Sabah FM, walau di mana juga anda berada ketika ini yang sedang memandu, semoga anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Okey, sambil-sambil tu dengarkan siaran Sabah FM. Kalau dalam kereta tu di frekuensi sekitar Kota Kinabalu 89.9. Baiklah, kita berhibur pula dengan lagu yang turun dua anak tangga minggu lepas di anak tangga yang kelima. Minggu ini di anak tangga yang ketujuh, iaitu persembahan Kiroy dengan tajuk lagunya Sentiasa Ada. Lagu dan lirik Esbon Godomon, Golip Audio, Kelas Musim ke-17, Anak Tangga ke-7.

anda undi untuk minggu ke-29. Okey, pastinya minggu ke-29 ada 11 buah lagu kita undi. Kita, ni siapa undi juga, bah? Okey, ada 11 buah lagu yang diundi sebab kita ada lagu pencalonan baharu. Jadi, dalam 11 buah lagu itu, ada satu lagu yang tersingkir keluar. Penghujung rancangan nanti, Iza akan bagi tahu anda semua, okey? Lagu siapakah yang tersingkir keluar. Kita berhibur dahulu dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-6 pula. Wow! Lagu ini baru sahaja dicalonkan pada minggu lepas. Lagu pencalonan lagu baharu menduduki anak tangga yang ke-6 terus. Okey, laju dia pergi pintas tu. Okey, dia pergi pintas lagu dia anak tangga ke-10, 9, 8, 7 terus menduduki anak tangga yang ke-6. Siapa lagi kalau bukan lagu persembahan Kimberly Myra dengan tajuk lagunya Bayang Dalam Cahaya. Lagu Nazri Saidali, lirik Mawar Kausar. Studio S. Nazri Kausar Production. Kelas Musim ke-17. Anak tangga ke-6.

bersama dengan Niza dalam kejurukan Mingguan Kelas musim ke-17. Pastinya pukul 3 petang nanti, penerbit kelas dari Seksyen Hiburan dan Muzik akan kongsikan potan undian melalui Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik.

section hiburan dan muzik RTM Sabah. Jangan lupa akhir terus follow Facebook section hiburan dan muzik RTM Sabah. Terima kasihlah untuk anda yang sudah pun follow. Ingin kita kongsikan kepada anda semua setinggi-tinggi tahniah kita ucapkan kepada Jeffrey Zan bin Jamil kerana terpilih untuk mewakili negeri Sabah bagi kemuncak Bintang P. Ramli 2026 peringkat kebangsaan yang akan diadakan di negeri Sarawak pada 11 Oktober 2026 Ahad bermula pukul 9 malam bertempat di Arena Gemilang Ditar Putra Unimas. Okey, semoga bersemangat wajah dan bersinar di pentas Gilang Gemilang. Doa serta sokongan kami sentiasa mengiringi perjuangan. Lagu apakah yang beliau akan bawakan? Kita tunggu dan nantikan pada 11 Oktober. Okey, baiklah. Kita kembali lagi bersama dalam kedudukan mingguan kelas untuk musim ke-17, minggu ke-30. 5 buah lagu lagi yang belum Niza umumkan kedudukannya. Lagu jenakan yang ke-5, 4, 3, 2 dan juga juara untuk minggu ini. Okey, minggu lepas minggu ke-29, kumpulan Mawar B6 menjadi juara. Adakah kekal untuk minggu ini? Tunggu dan nantikan, okey? Kita berhibur dulu dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-5. Nampaknya lagu ini naik satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-6. Persembahan Marlini Fan dengan tajuk lagunya Rahsia Hati. Lagu dan lirik Rusdi Shah, Ardi Studio. Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-5.

Bagus siapakah yang tersingkir keluar untuk minggu ke-30? Okey, Neza akan kongsikan sebentar saja lagi. Kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-4. Nampaknya lagu ini turun dua anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-2, iaitu persembahan Lukman Rozali dan Harvard Sandar dengan tajuk lagu mereka Biar. Lagu dan lirik Lukman Rozali dan Harvard Sandar, Ben Lab Mohagani Studio. Kelas Musim ke-17.

Terima kasih untuk anda yang terus setia menemani Niza dalam pemanduan anda. Ada yang berada di rumah sekarang ini sambil-sambil kemas rumah hujung minggu kan? Almaklumlah, hujung minggu lah untuk kita mengemas rumah bersama dengan keluarga tercinta kan? Sambil-sambil tu mendengarkan siaran Sabah FM walau di mana juga anda berada ketika ini, okey? Nampaknya 3 buah lagu lagi yang belum Niza kongsikan kedudukannya untuk minggu ke-30. Kita berhibur dengan lagu yang naik satu anak tangga. Minggu lepas di anak tangga yang ke-4, minggu ini di anak tangga yang ke-3, iaitu persembahan Hedy Moro dengan tajuk lagunya Kita. Lagu dan lirik Hedy Moro, Kamar Seni Studio. Kelas Musim ke-17, anak tangga ke-3.

kedudukan mingguan kelas musim ke-17. Pastinya pukul 3 petang nanti, penerbit kelas akan kongsikan potongan rasmi undian melalui laman rasmi Facebook Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Mudah sahaja untuk anda mengundi, semuanya di hujung jari kita saja. Okey, klik, lepas tu hantar. Banyaklah undian yang akan masuk. Undian akan dibuka pukul 3 petang siaran kelas hari Sabtu dan akan ditutup setiap hari Rabu pukul 12.30 malam. Hanya ada beberapa hari sahaja anda mengundi 10 buah lagu dalam kedudukan mingguan kelas musim ke-17 ini. Kita berhibur dahulu dengan lagu yang menduduki anak tangga yang kedua. Nampaknya, wow, lagu ini naik satu anak tangga. Minggu lepas di anak tangga yang ketiga, iaitu persembahan Kamarul dengan tajuk lagunya Tirai Besi. Lagu dan lirik Kamarul dan Vili, Studio Epi Music at Lee Slumber. Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-

Nampaknya ada dua buah lagu yang belum Nizar umumkan kedudukannya. Adakah menjadi juara untuk minggu ke-30 ataupun lagu itu tersingkir keluar untuk minggu ini? Okey, kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang menjadi juara untuk minggu ke-30 siaran hari ini 3 Oktober 2026. Lagu ini kekal menjadi juara untuk minggu ke-30. Minggu lepas, minggu ke-29 juara, minggu ini pun menjadi juara, iaitu siapa lagi kalau bukan lagu Darimu persembahan kumpulan Mawar Bisik. Lagu dan lirik Wan Khatulistiwa, Studio One Talent. Kelas musim ke-17. Juara minggu ini.

syuk lagunya Darimu kekal menjadi juara untuk minggu ini, minggu ke-30 siaran 3 Oktober 2026. Dan alahai sedih pula sebab lagu ni Niza suka tau tajuk lagunya. Si Rambut Kuning kumpulan Atmosfera, itu dia lagu yang tersingkir keluar untuk minggu ini sebab kurang mendapat undian daripada anda. Terima kasih banyak-banyak lain untuk anda yang mengundi lagu-lagu ini dari awal lagi sehinggalah sekarang, bertahan cukup lama dalam kedudukan mingguan kelas untuk musim ke-17. Lagu Si Rambut Kuning Atmosfera, iaitu lagu dan lirik Rena Alexander Rupin, Studio Rusa Publishing, Segeran Berhad, lagu tersingkir keluar untuk minggu ini. Okey, baiklah, nampaknya 10 buah lagu sahaja yang anda akan undi untuk minggu ke-30. Untuk anda yang terlepas dari pukul 2 petang tadi, tidak sempat menemani Niza kan? Tidak apa, kita imbas kembali kedudukan untuk minggu ke-30 siaran 3 Oktober 2026. Lagu di anak tengah ke-10, Menggapai Bintang, Hana Jin. Di anak tengah ke-9, Kau Di Hatiku, Joey. Lagu di anak tengah ke-8, Masih Ada Ruang, UZM. Lagu di anak tengah ke-7, Sentiasa Ada, Kiroy. Lagu di anak tengah ke-6, Bayang Dalam Cahaya, Kimberly Myra. Lagu di anak tengah ke-5, Rahsia Hati, Marlini Fan. Lagu di anak tengah ke-4, Biar, Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Lagu di anak tengah ke-3, Kita, Hedy Moro. Lagu di anak tengah ke-2, Tirai Besi, Kamarul. Dan juara untuk minggu ke-30, Darimu, kumpulan Mawar B6. Dan lagu tersingkir untuk minggu ini, Si Rambut Kuning, Atmosfera. Dan pastinya untuk anda yang terlepas lagi mendengarkan 10 buah lagu dalam kedudukan mingguan kelas ini, jangan risau. Malam ini kita ada siaran ulangan, okey? Pukul 8 hingga 9 malam pastinya di Sabah FM. Bagus, bah. Baiklah, nampaknya sampai di sini pertemuan anda bersama saya, Niza, dalam kedudukan mingguan kelas musim ke-17. Minggu depan kita jumpa lagi di hari dan juga waktu yang sama. 2 hingga 3 petang, 8 hingga 9 malam setiap hari Sabtu. Okey? Kita jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum. Salam hujung minggu.

sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan rejatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

0: senang ini dibawakan oleh
1: Agusma. Sebentar lagi, utama 9 malam.

0: dan gesaan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim agar golongan muda mengutamakan masa depan Malaysia dengan memperkukuh perpaduan dan menjadikan kepelbagaian kaum sebagai kekuatan negara. Datuk Seri Anwar berkata kekuatan itu penting untuk mengangkat martabat negara dan memastikan kepentingan rakyat terus menjadi keutamaan. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan Forum Ekonomi Belia 2026 di Ibu Negara. Perdana Menteri dalam hal itu turut mengingatkan agar golongan belia diberi ruang untuk memimpin dan menentukan hala tuju negara pada masa kini, bukan sekadar dilihat sebagai pemimpin masa depan. Datuk Seri Anwar berkata, golongan muda perlu berani menyuarakan pandangan dan lebih aktif memainkan peranan dalam pembangunan negara.
1: Anak muda dalam naratif sekarang tentunya pimpinan masa depan. Tetapi anak muda sekarang juga harus bersama membantu dan memimpin negara. You are not only leaders for the future but also leaders now working together.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan isu mahasiswa berdepan kekangan kewangan termasuk tidak mampu menampung keperluan pengajian dan terpaksa berhutang akan diberi perhatian dalam belanjawan 2020.

0: Kamu tahukah penyakit macam darah tinggi dan kencing manis ni kadang-kadang boleh datang tiba-tiba? Pasal itulah penting untuk kita buat saringan kesihatan awal. Rawatan pun boleh mula dengan cepat dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi, jangan tunggu sakit baru mau periksa. Singgah dan buat pemeriksaan awal di klinik yang berdekatan dengan kamu. Di sana, kamu juga boleh dapat nasihat doktor, pemeriksaan yang lengkap, dan pemantauan kesehatan secara berterusan. Bah, jangan tunggu sakit baru mau bertindak. Saring awal demi masa depan kamu dan keluarga kamu juga.
1: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.

0: tu? Ada orang isap rokok, Ba.
1: Aduh, tak boleh jadi ni.
0: Ibu mau buat apa tu?
1: Sekejap, ah. Ibu buka My Sejahtera dulu. Kita laporkan dalam My Lapor.
0: Eh, ibu sudah siap laporkah?
1: Sudah. Senang saja, Ba. Lihat, klik dan lapor. Kalau kamu nampak orang merokok di tempat awam, kasih lapor terus melalui sistem My Lapor. Bah, jangan tunggu lagi. Lihat, klik lapor.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Back to back music, tambah henti.

atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403 088-369-403.

0: Sri Panglima Haji Haji bin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung, dari Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempo setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang mau balik pergi Kuda, Pita, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji bin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik.

pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Sabtu dan Ahad dalam R&R

membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share membentuk tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani, untuk

0: sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
1: Ya, R&R hashtag Mereka Rehat di Sabah FM. Bagus bahasa. Assalamualaikum. Selamat malam. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk anda semua yang terus dengarkan Sabah FM bertemankan frekuensi ini 89.9 walau dimanapun juga anda berada dan anda masih lagi kekal bertemankan saya di Konti rakan anda penyampai Wan Hizu Ahmad dalam R&R edisi Sabtu hari ini 3 Oktober 2026. Okey. Dan waktu ini kita terus saja berhibur dengan ruangan lagu-lagu rock dulu hingga ke pukul 12:30 malam nanti. Okey, dan apapun sebelum kita berhibur lagi untuk malam ini, Wan nak bacakan salam-salam dedikasi ucapan yang dihantarkan oleh rakan-rakan pendengar kita ini ya. Dan terima kasih untuk anda semua yang hantarkan salam-salam dedikasi anda ya. Okey, kita ada rakan kita Marsha Saleh yang berada di Tawau. Katanya sang petugas dalam R&R moga lancar dipermudah bersiaran hingga penghujung siaran dan sihat ceria selalu. Terima kasih. Katanya selamat berhujung minggu ditujukan buat semua rakan-rakan pendengar setia Sabah FM. Bagus. Terima kasih Marsha Saleh. Dan seterusnya rakan kita Norzita Zita. Waalaikumsalam. Katanya sang berkonti dalam R&R dan selamat berhujung minggu buat semua pendengar setia Sabah FM di mana juga berada. Dan buat Wang semoga lancar bersiaran hendaknya Sabah FM. Bagus. Terima kasih Norzita. Juga seterusnya rakan kita Tantari dan Mas Merah dari Selangor dan Resan. Salam ditujukan buat semua rakan-rakan pendengar setia Sabah FM walau dimanapun juga berada dan terus dengarkan Sabah FM. Bagus. Bah. Okey, lagi satu ucapan sebelum kita berhibur rakan kita Timbul di Tawau. Katanya buat DJ Wan, selamat tugas dan juga selamat malam minggu buat semua rakan-rakan pendengar setia Sabah FM. Bagus. Bah. Okey, itu di antara rakan-rakan pendengar kita yang sempat kita sapa waktu ini. InsyaAllah dari semasa-semasa Wan akan sapa lagi anda. Dan apa yang Wan harapkan, anda terus suka mendengarkan siaran Sabah FM walau di mana pun juga anda berada. Ini dia Vivian.

0: sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan rejatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
1: Lu di Sabah FM, bagus bahkan terus menceriakan malam anda. Kita pukul 12.30 malam nanti. Bagi yang tengah bekerja waktu ini, bekerja pada shift malam ini, selamat bekerja, selamat bertugas. Kita sama, kita geng ya. Semoga juga tugasan yang telah pun diamanahkan kepada kita dapat kita laksanakan dengan sebaik yang mungkin, insyaAllah. Amin. Baik, 11 malam nanti kita akan bersama-sama dapat ikuti utama 11 malam dari Pusat Berita Radio RTM Angkasa Puri. Namun sebelum kita berbual lagi untuk malam ini, Wan nak kongsikan lagi informasi untuk anda. Ini pesanan daripada Kementerian Dalam Negeri KDN ya, di mana KDN menerusi Jabatan Imigresen Malaysia JIM menyeru masyarakat supaya menyemak dan mendapatkan pengesahan daripada saluran rasmi sebelum menyebarkan maklumat berkaitan operasi serta pengurusan imigresen ya. Maklumat yang tepat dan disahkan penting bagi mengelakkan kekeliruan serta salah faham dalam kalangan masyarakat. KDN dan Jabatan Imigresen kekal komited untuk memastikan penyampaian maklumat kepada masyarakat dilaksanakan secara jelas, tepat dan bertanggungjawab. Dan juga harus diingatkan untuk kita semua agar sebelum kongsi ataupun berkongsi sesuatu maklumat yang kita dapat di media sosial, kita perlu semak, sahkan dan juga sebelum sebar. Kita perlu semak dan sahkan sebelum kita sebar kepada orang ramai ataupun masyarakat di sekeliling kita ya. Jangan mudah terpedaya dengan apa juga maklumat yang kita terima di media sosial. Jangan cepat percaya ya. Perlu semak terlebih dahulu. Tidak pasti, jangan kongsi, sebar fakta bukan dusta. Jom berhibur lagi untuk malam ini bersama-sama dengan kumpulan Kristal. Lagu ini Nurani, Sabah FM, bagus.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik

0: kalangan muda diseru kuasai teknologi baharu elak Malaysia ketinggalan. Tolak rasuah, salah guna kuasa, asas masyarakat berintegriti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Golongan muda disuruh menguasai bidang teknologi baharu termasuk kecerdasan buatan AI, pendigitalan dan pengkomputeran kuantum bagi memastikan Malaysia tidak ketinggalan dalam perkembangan teknologi global. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, generasi muda merupakan golongan peneroka dan peneraju bidang teknologi baharu yang bakal memberi kesan langsung terhadap masa depan ekonomi, peluang pekerjaan serta keperluan masa depan.
1: Artificial intelligence atau super AI perlu, yes. Kalau tidak, kita ketinggalan. Pembangunan, kecepatan, kepantasan untuk mengangkat kekuatan ekonomi, satu kemestian, ya.
0: Perdana Menteri dalam pada itu turut mengingatkan agar golongan belia diberi ruang untuk memimpin dan menentukan hala tuju negara pada masa kini, bukan sekadar dilihat sebagai pemimpin masa depan. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, golongan muda perlu berani menyuarakan pandangan dan lebih aktif memainkan peranan dalam pembangunan negara.
1: Anak muda dalam naratif sekarang tentunya pimpinan masa depan. Tetapi anak muda sekarang juga harus bersama membantu dan memimpin negara. You are not only leaders for the future but also leaders now working together.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut memberitahu idealisme yang berani menolak penyelewengan, rasuah dan penyalahgunaan kuasa dilihat sebagai antara asas penting dalam membentuk masyarakat berintegriti serta mengutamakan tabir urus yang baik. Golongan muda yang punya pendirian tegas perlu diangkat demi memastikan negara terus bermartabat dan berdaulat. Jelas beliau, sesuatu perbuatan perlu dinilai berdasarkan prinsip kebenaran dan keadilan tanpa mengambil kira latar belakang kaum.
1: Sebagai anak muda yang mahu bangsa dan negara ini bermartabat dan berdaulat, tidak senang dan benci dengan penyelewengan, rasuah dan pemimpin-pemimpin yang guna kuasa untuk mengaup kekayaan. Kerana anak-anak tahu ramai yang masih baik. Angkat mereka yang baik dan tolak orang-orang yang jelas rasuah dan menyeleweng.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Aduan berkaitan etika pelaporan media disaran disalurkan melalui saluran rasmi Majlis Media Malaysia. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, mekanisme itu membolehkan sebarang teguran terhadap laporan berita atau tindakan petugas media dikendalikan melalui saluran sewajarnya.
2: Sekiranya ada tajuk berita ataupun apa-apa perkara yang ingin ditegur kepada pihak media, mekanismenya adalah saluran aduan rasmi melalui Majlis Media Malaysia. Jadi ada pautan yang boleh kita pergi. Masa yang sama, semalam saya ada terbitkan satu kandungan dalam TikTok saya memberi peringatan kepada semua pihak.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Rang undang-undang RUU Warga Emas bakal dibentangkan kepada Kabinet bagi mempertingkat perlindungan dan kesejahteraan golongan berkenaan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, fokus RUU berkenaan antaranya terhadap aspek keselamatan fizikal dan kesihatan mental warga emas.
3: Kita fokus kepada perlindungan warga emas supaya mereka sentiasa dilindungi dari segi apa juga aspek. Maka sebab itu kita mengadakan RUU ini dan memastikan mereka sentiasa dijaga dengan baik dan juga mereka dalam kehidupan yang sejahtera.
0: Datuk Seri Nancy Shukri. Literasi pertahanan dalam kalangan masyarakat perlu diperkasa bagi memastikan keselamatan, kedaulatan dan kepentingan negara terus terpelihara. Panglima Angkatan Bersama, Lieutenant General Datuk Seri Tengku Muhammad Fauzi Tengku Ibrahim berkata, pertahanan negara bukan tanggungjawab Angkatan Tentera Malaysia ATM semata-mata, sebaliknya memerlukan pelibatan semua pihak.
4: Kita sedia maklum, Dungun ni adalah suatu kawasan yang strategik. Dia mempunyai kepentingan dari sudut ekonomi kerana petroleumnya. Dan di laut-laut di sekitar Dungun ini kaya dengan sumber alam. Jadi sekiranya masyarakat mempunyai security minded, jadi masyarakat setempat boleh menjadi mata dan telinga dan menyampaikan maklumat bukan saja kepada ATM tapi kepada agensi keselamatan yang lain.
0: Beliau kata demikian pada majlis perasmian Carnival Civil Military Corporation 2026 di Dungun, Terengganu. Senang projek pemberian perkhidmatan sejagat USP Wi-Fi Institusi Pendidikan Tinggi Awam IPTA di Universiti Sains Malaysia USM memberi manfaat langsung kepada pelajar menerusi capaian internet yang lebih pantas dan stabil. Inisiatif itu memudahkan mereka menyiapkan tugasan, memenai bahan pembelajaran serta mengakses internet tanpa terlalu bergantung kepada capaian persendirian.
5: Saya sebagai seorang first year, internet kat sini sangat slow lah nak dikatakan. Lepas penambahbaikan ni, saya boleh buat assignment, boleh upload video dengan lajulah pantas. Okay, jadi terima kasih sangat-sangat.
6: Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak USM, Kampus Keteraan dan juga pihak MCMC kerana telah menaik taraf tahap jaringan internet di kampus ini. Dan saya juga dapat menggunakan sebab kali pertamanya saya masuk di sini, jaringan internet amatlah perlahan. Tapi apabila pihak MCMC membantu untuk menaik taraf, kami dapat menggunakannya sebaik mungkin untuk melakukan semua tugas-tugasan yang diberikan oleh pesara-pesara kami.
7: Saya first year datang, saya tak dapat akses internet. So, bila pihak MCMC tukarkan internet dia, saya dapat akses internet dengan laju. So, saya tidak perlu pergi ke kafe atau pergi ke pusat pengajian saya untuk dapatkan Wi-Fi line semua. So, saya ucap terima kasih.
0: Nur Khalisha Fauzi, Muhammad Kayum Aizat Norazlan dan K. Lucita.
8: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen anti-buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri, ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
8: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, komuniti di Palangka Raya Indonesia yang mengendalikan rumah aman asap menyediakan rawatan oksigen dan nebulizer secara percuma kepada penduduk. Ia susulan jerebu tebal akibat kebakaran hutan dan tanah yang melanda sebahagian Kalimantan Tengah. Orang dewasa dan kanak-kanak mendapatkan rawatan dengan mesin nebulizer selain dibantu sukarelawan yang menyediakan ubat-ubatan, peralatan rawatan dan bekalan oksigen. Sebuah fasiliti minyak syarikat minyak Arab Saudi Aramco di selatan Riyadh terbakar. Kebelakangan ini, Aramco yang majoritinya dimiliki kerajaan Arab Saudi menjadi sasaran serangan kumpulan Houthi. Aramco kekal sebagai syarikat utama dalam ekonomi Arab Saudi dan antara syarikat terbesar dunia berdasarkan permodalan pasaran. Houthi sebelum ini melancarkan serangan terhadap sasaran yang disifatkan sensitif di Riyadh dan fasiliti Aramco di bandar pelabuhan Yanbu. Kumpulan itu turut mendakwa menyasarkan sebuah lapangan terbang dan fasiliti minyak Aramco di wilayah Najran, selatan Arab Saudi. Suka Asia Aichi Nagoya 2026, penyerang skuad hoki lelaki negara Faizal Sa'ari mengakui India berada di kelas tersendiri selepas membelasan Malaysia 5-1 pada asi akhir. Jelasnya, skuad negara sudah menjangkakan India sebagai pilihan utama dan persiapan khusus telah dilakukan bagi mengekang kekuatan pasukan ranking ke-8 dunia itu. Kekalahan itu menyaksikan Malaysia sekali lagi terlepas peluang untuk menamatkan penantian pingat emas hoki lelaki Sukan Asia selepas tewas kepada Pakistan pada edisi 2010 dan Jepun menerusi penentuan penalti pada 2018. Bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026, Malaysia bakal berdepan Vietnam tanpa himat ketua pasukan Dion Coles dan pemain sayap Muhammad Faisal Abdul Halim dalam perlawanan penentuan tempat ketiga di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta, Isnin depan. Ketua jurulatih interim Tan Cheng Ho berkata, Muhammad Faisal telah pulang ke tanah air Khamis lepas kerana perlu mendapatkan rawatan lanjut susulan kecederaan betis dan tendon. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Golongan muda diseru kuasai teknologi baharu, elak Malaysia ketinggalan. tolak rasuah, salah guna kuasa, asas masyarakat berintegriti. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat malam.

0: 95.7 FM.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam

R&RD Sabah FM Bagus Bah. Assalamualaikum. Selamat malam. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk ada semua yang terus dengarkan siaran Sabah FM walau di mana pun juga anda berada, dan anda masih lagi kekal bertemankan saya, Dia Konti, rakan anda penyampai Wan Hizu Ahmad untuk jam yang terakhir R&R edisi Sabtu hari ini, hari ketiga kita berada di bulan yang ke-10 dalam tahun 2026 ini kan, 3 Oktober 2026. Pejam celik cepat sangat masa berlalu kan. Sekarang sudah pun bulan yang ke-10 dalam tahun 2026 ini, berbaki 2 bulan saja lagi kita akan melangkah ke tahun baharu pula, tahun 2027. Jadi apapun, bagi anda yang telah pun hajatnya telah pun tertunai untuk tahun ini, syabas dan tahniah. Dan bagi yang belum lagi, jangan berputus asa, kuatkan tekad, teruskan asa, teruskan usaha anda untuk mencapai apa yang anda impikan. Wadoakan semoga semuanya dipermudah dan anda dapat mencapai apa yang anda impikan. Tiada yang mustahil ya, jika anda berusaha dengan gigi diiringi dengan doa dan juga tawakal, berserah pada Allah SWT. Tapi perlu berusaha terlebih dahulu ya. Okeylah. Sebelum kita berhibur lagi untuk malam ini, Wan nak sapa kawan-kawan pendengar kita yang bersama-sama kita menerusi lawan Facebook rasmi Sabah FM. Semalam buat Muhammad Syahir Asbi Rosli yang berada di Sandakan, juga seterusnya rakan kita Timbul di Tawau, Julia Ayang Marikan, juga kita ada Ahran Ahram bin Ahmadal yang berada di Kinabatangan. Terima kasih. Juga kita ada James Pangiran, Ramli Lee, Salja PI, Umar Wira Arkusumar juga pun ada. Terima kasih. Seterusnya Tantari dan Mas Mira, juga Muhammad Yusof. Itu antara rakan-rakan kita yang bersama kita di FB rasmi Sabah FM. Dan untuk anda yang sedang dalam pemanduan waktu ini, selamat memandu. Semoga sama sampai kepada juga destinasi yang anda tuju. Pandu cermat, jiwa pasti selamat. Dan semoga ruangan Rock Clue ini dapat memberi anda kesegaran, menyegarkan anda dalam pemanduan malam ini. Okey, pandu berhati-hati. Semoga sama sampai ke mana juga destinasi yang anda tuju. Dan terima kasih anda terus dengarkan Sabah FM. India, Henny Black, lagu ini hanya dalam lagu Sabah.

0: saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Plizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, bolehkah saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawanlah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya Ben Zulu dan
1: Sabah FM.
2: Rock You hanya di Sabah.

0: kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

Jadual Bintang, lagu yang dikeluarkan pada tahun 2002 ya, dan tahun ini lagu tersebut telah pun berusia 24 tahun, sama seperti umur Wan. Okey, apapun, terima kasih untuk anda yang terus dengarkan Sabah FM walau di mana pun juga anda berada. Dan saya tersedar ya, Wan akan mengakhiri tugas Wan untuk hari ini untuk R&R edisi Sabtu hari ini, 3 Oktober 2026. Apapun, sekali lagi terima kasih atas kesetiaan anda yang terus dengarkan siaran Sabah FM bermula pukul 6 pagi tadi, R&R bersama dengan DJ Dalin, 6 pagi hingga 12 tengah hari, dan seterusnya disambung pula oleh DJ Clay, 12 tengah hari hingga pukul 6 petang, dan juga bersama-sama dengan Wan, 6 petang hingga 12 tengah malam pun. Semoga anda telah pun terhibur dengan apa juga rentak lagu yang telah pun disajikan, dan juga apa saja informasi yang dikongsikan sepanjang hari ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita bersama. Dan insyaAllah siaran Sabah FM akan kembali bersama dengan anda esok bermula pukul 4 pagi dalam rentak 4-6. Dan selepas ini pula pukul 12 tengah malam kita akan sambung siaran Nasional FM. Esok hujung minggu Relax dan Rehat di Sabah FM, anda akan ditemani oleh Kakak Cik. Okay? Apapun, saya rakan anda menyampai Wan Hizu Ahmad mengundur diri sini. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam siaran Sabah FM pada minggu depan. Okay? Untuk itu, Assalamualaikum. Salam hormat, salam ceria. Sampai kita jumpa lagi. Selamat malam dan selamat berehat.

والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله، kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

persembahan Ricky Martin dengan She Bang memberikan hiburan untuk nasional game berhantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Badani untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih Aizat yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya untuk segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Berhantu, pertemuan hujung minggu, hari Ahad 4 Oktober 2026, 22 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Jaga makan, jaga kesihatan, itu yang paling penting. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolonglah dapatkan rawatan dengan segera. Nasional Game Berhantu di semua frekuensi di seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar Nasional FM untuk terus bersama-sama dengan saya. Dan untuk Nasional Game Berhantu, anda bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, 12 malam sampai pukul 6 pagi nanti. Game Berhantu semua okey? Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Datang beramai-ramai, jangan tidur dahulu. 12 malam sampai pukul 6 pagi, kita layan lagu-lagu terbaik di samping informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, mereka benar saja yang saya akan kongsikan untuk anda. 12 malam sampai 1.30 minit pagi, seperti biasa lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol. Bersama YTL dan Yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
0: Right Bank dan ilmu chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda. Jadi, pakai jersey, ajak kawan, standby suara. Sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Vietnam pada 5 Oktober 2026 jam 4.48 minit petang di saluran Sukan Plus dan RTM Klee.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Bank, Yes,

Spider dengan Aladdin. Lagu ciptaan Tam, lirik oleh Lolok, membawa kita ke 12.26 minit tengah malam pada waktu ini. Yang baru bertemankan National Game Berhantu, selamat tengah malam untuk anda. 4 Oktober 2026, ada yang menyambut hari lahir. Ramai. Selamat hari lahir untuk anda, ya. Semoga hari lahir tahun ini membawa 1000 keceriaan buat diri anda, ditambah rezekinya, dipanjangkan usia, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah. Mudah-mudahan yang baik-baik saja untuk hari lahir tahun ini. Dah dapat hadiah, dah potong kek, dah tiup lilin. Belum lagi. Dia kata belum lagi bang. Esok ataupun pagi nanti baru nak pergi. Okey. Sambut hari lahir dengan keluarga tercinta kan. Kebetulan hari ni hujung minggu, ramai yang tak bekerja, ramai yang rehat dekat rumah. Tapi jangan lupa, ramai juga yang sedang bekerja, sedang bertugas pada waktu ini. Jadi selamat bekerja, selamat bertugas mereka yang sedang bekerja, bertugas pada waktu ini. Agarlah tugasan anda dengan penuh amanah, penuh integriti, penuh semangat dalam melaksanakan tugas tu, ya. Yang sedang memandu pada waktu ini, macam biasa, jangan laju-laju. Siapa laju, saya laporkan kepada pihak yang berkuasa. Kalau anda disaman, jangan salahkan saya. Sebab anda tak ikut peraturan, jangan main-main tau. Sekarang setiap kereta ada dashcam, semuanya boleh merakamkan pergerakan kita. Zaman dah canggih dah sekarang ni. Ada je bukti-bukti kan. Ada yang sebelum ini kes-kes langgar lari dan sebagainya, dapat ditangkap. Jadi berhati-hati terus di jalan raya. Saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi anda. Yang sedang mencari rezeki juga, selamat mencari rezeki. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, beranda-beranda bas semua, kasih horn untuk National Game Berhantu. Pam-pam-pam. Ibu peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak di daerah Muka, Daro, Tanjung Manis, Betong, Kabung, Miri, Marudi, Beluru, di Sabah, di Tawau, Kalabakan, sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi National Game Berhantu. Ini lagu ciptaan Benny Arjuna, Dev Gepsi, Ibu Kota Cinta. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif. Saya Alif. Sampai

Sebuah lagu ciptaan Dato' Ramli Sarip, lirik oleh S. Amin Shaham, Search dengan Langit dan Bumi. Minit tengah malam pada waktu ini. Ada yang tengah termenung jauh tu, melihat bintang di langit, melihat bulan di atas. Kenapa termenung? Resah hati, susah hati. Berdoalah banyak-banyak ya, sebab kita jangan pernah meremehkan kekuatan doa itu. Allah selalu mendengar setiap bisikan hati kita. Kadang-kadang kita rasa macam tak ada orang nak dengar je kan, rintihan hati kita. Tapi percayalah, Allah Maha mendengar. Jadi teruslah berdoa dan percayalah bahawa Allah itu selalu memberikan yang terbaik di waktu yang tepat untuk kita. Mana ada geng-geng berhantu? Ada yang katanya penat bang, baru balik daripada SIC Sepang ni ya. Tengok Formula 1 ataupun Formula 1 ya. Tapi jangan risau, masih lagi berlangsung Formula 1 untuk hari ini 4 Oktober 2026. Dan anda juga boleh tonton di RTM yang kami bawakan khas untuk anda. Dah lama Formula 1 tak ada dekat Malaysia. Tahun ini boleh ada pula kan. Dan ramai pengunjung dikabarkan semalam saja 100 ribu lebih pengunjung ke sana. Dan saya percaya hari terakhir pastinya lagi ramai untuk menyaksikan depan mata. Ada yang kata tengok kat TV lagi best bang. Ya, sebenarnya tengok kat TV dengan tengok real depan mata berbeza tau. Tak percaya, pergilah kalau ada perlombaan Formula 1, MotoGP ke, tengok depan mata. Dia punya suasana tu lain berbanding kita lihat dekat TV. Sungguh. Afif Nusyazah melaporkan diri bersama dengan saya. Ita Chuat juga hadir dari Ipoh katanya. Nordian dan Nordian seperti biasa dari Miri Sarawak. Kita layan lagu-lagu terbaik. Princess Su, kita ada Muhammad Yusof dari Terengganu, Razak Balangi, Jumizan Atan dari geng wakaf kampung Kang Kangkar Caah. Ada rakan-rakan dekat sana katanya, Atan, Ajis, Bayi, Miss Jolan, Mat dan juga Man Buntal, Muhammad Rabai, Mat dari Miru Kelang, Abdul Jalil Tahir, Nordiana Nordin, Biana Roseliana, Abu Arminang, Asna Asrani. Kita ada juga Mona Rahim dari Jemur Perak, Nenek Ani, Intan Hamid, Syah Putra Mesin Johor, UPS, Kuala Terengganu, cuaca sejuk baru lepas hujan. Siapa lagi? Selamat Kamarun, geng 14 Wakaf Caah, terus cemerlang dan senang lebih mantap. Kita ada Dark Red juga, kita ada Nida Wahida, Akila Melson,

bulan Nur Azila, siapa lagi? Nur Isa, Marsa Saleh, Nik Mas dari Kota Baru, Dani Ani, Suhai Nizam Kabel. Malam minggu ni kita layan lagu-lagu yang menggambik kenangan masa muda-mudi. Sekarang bukan, sekarang muda juga tau. Sekarang masih lagi remaja, tapi remaja purba lah. Zaman-zaman dulu kan, flashback pakai public phone, kita beratur sepanjang panjang, nak call buah hati kita dia. Cik Zaman ni Cik Awang, Ahmad dan Nurul Amri, Izzah KBE, Timbul Tawar, Zaid Zuraini, Yahman Roy dari KK Sabah, Jalatun Gansop juga dari KK Sabah, Ahmad Abbas, Layan JB semalam minggu. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Mana dia geng-geng TikTok saya? Jangan lupa terus ke live TikTok Nasional Game Buruh Hantu.

0: FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol. Bersama YTL dan Yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
0: Right Bank dan ilmu chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda. Jadi, pakai jersey, ajak kawan, standby suara. Sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Vietnam pada 5 Oktober 2026 jam 5 petang di saluran Sukan Plus dan RTM Klee.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Bank,

SB di sini dengan Hairan bin Ajaib. 1:04 minit pagi. Hairan bin Ajaib, eh. Sekejap je masa berlalu kan. Dari tengah malam dah masuk ke pagi. Ciri-ciri selalu. Jangan termenung sangat. Jangan sedih-sedih. Jangan kita fikirkan apa yang berlaku semalam. Semalam dah jadi sejarah dalam hidup kita. Biarkan ianya berlalu. Hari baru kita mulakan langkah yang baru. Setiap hari adalah hari di mana kita boleh memulakan sesuatu yang baru. Belum terlambat lagi. Ada yang kata dah terlambat ni bang. Oh, belum lagi. Tak ada yang terlambat. Selagi nafas ada, selagi nyawa di kandung badan, belum ada yang terlambat dalam hidup kita. Baik, bagi mereka yang berada dekat Rumpin, jangan lupa memeriahkan jualan Agro Madani, ya. Hari ini hari yang terakhir, datang beramai-ramai. Saya suka pergi jualan Agro Madani ni. Sebab apa? Sebab Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA, ya, menyediakan pelbagai barangan dengan harga yang sangat-sangat murah daripada harga pasaran, tau. Betul. Jadi dapat jimatkan belanja kita. Bagi mereka yang berada dekat Kuala Terengganu, jangan lupa 21 hingga 25 Oktober. Jualan Agro Madani akan berada di sana. Dan program yang sama turut akan dilaksanakan di Melaka pada hujung bulan ini dan juga Sarawak pada November sebelum lokasi terakhir di Johor. Dan dekat Rumpin ni sebenarnya antara usaha FAMA memperluaskan lagi pelaksanaan jualan Agro Madani Mega ke kawasan luar bandar selain menawarkan barangan agro makanan pada harga antara 10 hingga 30% lebih rendah berbanding harga pasaran. Jadi sama-sama memeriahkannya. Mereka yang berada dekat live TikTok, selamat pagi semua. Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Oi, seronok. Fikri 92, Mamex, Abang Lori, pam-pam-pam, dia katanya. Kita ada Carol dari Kulim, Zaini Arsyad, Zaini Omar, Pak Domin, kita ada Cik Mas dari Johor, Jilong, Pangkilia, Izora, Alan Burger Geni, Drive Pinang, FND, Noh. Kita ada Joe juga, Azlan Adnan Sabria Awang, Virginia Farisa, Ida 78, Virus Ahmad Ainun Putih, siapa lagi? Putri Lilin, Saiful Zulbahari, Muhammad Zakri, Black and White, Syah JB84, ada kita ada juga Ayah Otai Reda, Abang Rela kita turut hadir. Mantap Abang Rela. Zagatin, Mede 26, Karim Hamid, Zabidah Yahya, Mak Bedah kita, Jajar 83, Remy 78, Junaidah Kamarin, ada Enbar 76 dari Tawau, Ida Kairi Pasir Mas, Kelantan. Saya Mak Isa, Kupu-kupu Beracun, Puteri Farisha dari Kelantan juga. Hayana dari Brunei, terima kasih pendengar di Brunei. Ramai tau pendengar di Brunei, ramai kawan-kawan saya di Brunei. Razali Raza, Sungai Palang, Kedah, Malak Acik, Mawar Jingga, Mujarah Delima, Nur Cahaya Perlis, Khairul Zamani, Muhammad Nur, Ati Azriati, Siti Tanjung Perak, Junaidah Ilyas, Azlan Abdul Wahid, Ami Saujana. Kita juga ada Ani, Jasmine dan Junaid ataupun Waknah daripada Iani Johor. Amirul Hakimin, dia kata salam bang, waalaikumsalam. Amizan Karim, selamat pagi, selamat pagi. Wan Dio, Azhar Jalani, JB hadir. Tin tin tin pom pom pom. Mantap. Lagi hari ini hari Ahad 4 Oktober yang berbahagia. Yang berbahagia kepada siapa? Kepada pengantin-pengantin semalaysia yang melangsungkan perkahwinan hari ini. Saya pun ada 3 jemputan kahwin untuk hari ini kan. Kalau dulu-dulu kerja kahwin kita masih ingat lagi kan. Seronoknya. Sebab apa? Sebab kalau malam-malam begini kita rewang beramai-ramai, potong bawang, potong macam-macam lagi lah. Lepas tu dekat dapur tu, orang dapur masakkan sup, tulang, ada roti, sambil-sambil kita bersembang menyapa kan. Seronok je. Sekarang dah kurang lah, banyak dah pakai catering kan. Jadi selamat pengantin baru untuk mereka yang melangsungkan perkahwinan hari ini. Selamat mendirikan rumah tangga. Semoga perkahwinan ini diberkatilah. Semoga diberkati Allah SWT, dikurniakan sakinah, dikurniakan mawaddah dan juga rahmah. Jadi selamat menempuh hidup baru.
rezeki, jadilah imam yang terbaik untuk keluarga anda. Ini dia Kompang di Palu untuk pengantin.

Nasional FM, sentiasa di hati. Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional.

paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik, menerusi lagu ciptaan Nadim Sharavan, dirik oleh Samir Abdul Daud di Jalin. Bawa kita ke 1.29 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Kita nak layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi kan. Jangan tidur dahulu. Alhamdulillah, kalau kita lihatkan bacaan indeks pencemaran udara di seluruh negara semakin baik sebenarnya. Syukur kan. Kecuali ada 4 kawasan yang masih lagi mencatatkan bacaan yang tidak sihat. Satu di negeri Sarawak, satu di Johor, satu lagi di Melaka. Nah, kita harap jerebu ini akan segera berlalu sebab dah ramai dah sakit tekak, macam-macam lagi lah. Bahaya tau jerebu ni, terutamanya bagi, pada kanak-kanak, terutamanya bagi mereka yang ada sakit semput, asma, ada yang sakit jantung, pada apa, orang-orang yang lebih berusia kan. Sangat-sangat bahaya jerebu ni. Nampak macam itu je, nampak macam asap tu je. Tapi asap jerebu ni boleh mendatangkan penyakit. Boleh jadi sesak nafas, macam-macam lagi. Jadi jangan lupa minum air secukupnya. Kalau tak ada aktiviti luar rumah tu, kita kurang-kurangkanlah keluar rumah. Relax dalam rumah, relax-relax, tenang-tenang. Layan TV, layan keluarga, sembang-sembang, sama-sama masak kan. Baik, terima kasih geng-geng berhantu. Ramai yang melaporkan diri, Abang Latif antaranya yang baru hadir. Ada Nisa Jerantut, ada Musang Berjanggut 57, Ida Jomel Bensyah, Wife Zam, Berbati-Buti Iza, Azira MTJ, Rukia 65, Azrina Mansur, Semut Api, Nazrul Helmi, Mama Mira, Andi 83, Rashidah Halidi, Puteri Nora Kaliza, ada Abe Didin, Suela 79, Hati J, Lavender Girl, Siti Orange, Ila 20, Umiza, Aim, Kuala Kubu Baru, Malina Yatim, Mawar Anggun, Kasut Dah Buruk, Mamat Saubari. Kita ada lagi siapa? Ramai ni, ramai ni. Rohani dia kata luncur terus. Zubaidah Edah. Kita ada Tiger Aini juga yang melaporkan diri. Alan Burger Geni, Dry Penang, hadir Abang Manis. Selamat berniaga kepada peniaga-peniaga se-Malaysia. Abang-abang burger, kakak-kakak burger, semua okey. Dia meniaga warung, dia makan. Ada yang tengah menjamu selera. Sedap makan tom yum. Ikan siakap 3 rasa saya nampak. Kailan ikan masin, telur dadah, sup campur. Selamat menjamu selera. Bismillahirrahmanirrahim dimulakan dan diakhiri dengan Alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang masuk dalam tubuh badan kita adalah rezeki yang berkat, rezeki yang baik. Iti 90 Haji 1889 Napi Abang Lori pom-pom-pom. Okay, tadi kita dah layan daripada awal lagu-lagu rock, lagu-lagu angguk kepala, ada juga lagu joget, ada juga dangdut, ada juga Hindustan kan. Melepasi 1.30 minit pagi sebagaimana yang saya janjikan untuk anda, kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi buca katil, lagu yang mungkin mengimbau kenangan, kenangan yang sentiasa tersimpan di hati. Bahkan ada waktunya kita juga akan meneteskan air mata bila terkenangkan. Tapi kalau boleh, jangan terlalu fokus pada kenangan. Jangan terlalu fokus pada kenangan, kerana hidup ini bukan sekadar kenangan, tapi juga untuk masa depan bersama dengan insan yang sentiasa berada di sisi kita. Hashtagnya Seharum Mawar. Dahulu saya nak mulakan lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu menangis tapi bucu katil. Dengan lagu ini, lontaran suara Datuk Zian Azin, menerusi lagu ciptaan Anwar, lirik oleh Azam Dungun, Kasih Ku Pertahankan. Jadi pertahankan mata anda untuk terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi nanti.

0: kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bengasi atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.
2: Ini tiba masanya. Zul.

Persembahan Kumpulan Data dengan lagunya Sayangku. 1.58 minit pagi. Semua okey lagi, geng-geng berdua tu. Ada yang nak tidur ke? Alah, relax. Hujung-hujung minggu ni jangan tidur awal. Tapi bagi negeri-negeri seperti Kelantan, Terengganu, Kedah kan, hari Ahad sekolah. Hari ni hari Ahad adalah sesi persekolahan. Ada yang tengah gosok baju sekolah tu. Gosok baju sekolah anak. Ada yang tengah lipat kain pada waktu ini. Inilah masanya katanya ada nak lipat kain, bang. Dah seminggu dah kain tu berlonggok dah. Saya sendiri pun, kalau tanya saya, perkara yang saya paling lemah adalah lipat kain. Saya tak tahulah kalau saya lipat kain tu boleh jadi macam roti kirai tau. Baik-baik kain tu elok je berlipat. Kalau saya yang lipat, entah jadi macam mana dah. Ingat lipat kain ni tak penat ke? Penat tau, duduk je sakit pinggang kita. Baik, kita juga mengharapkan lah dalam negara kita ni, golongan muda akan terus memperjuangkan tanah air. Terutamanya golongan muda, golongan belia, kerana mereka bakal memimpin negara kita di masa akan datang kan. Jadi golongan muda juga perlu mengutamakan masa depan Malaysia dengan memperkukuhkan perpaduan juga. Dan juga menjadikan kepelbagaian kaum sebagai kekuatan negara kita. Dan kekuatan itu sebenarnya penting untuk mengangkat martabat negara kita serta memastikan sebenarnya kepentingan rakyat terus menjadi keutamaan. Dan setiap individu juga berhak memperjuangkan kepentingan kaum ataupun agama masing-masing. Namun perkara itu sebenarnya perlu dilihat dalam kerangka lebih besar demi kepentingan dan juga masa depan Malaysia ya. Tapi kita mengharapkan jugalah, kita tak nak menjadi macam negara-negara luar yang lain kan. Beberapa negara yang pernah berpecah akibat konflik serta kebencian yang berpunca daripada perbezaan kaum dan juga agama. Lepas tu ada juga anasir-anasir luar yang cuba mengganggu-gugat negara kita, memecah belahkan dengan memberikan, kata orang tu, pemikiran-pemikiran yang negatif. Itu yang kita tak nak tu. Menolak pemikiran negatif hingga boleh memecah belahkan masyarakat. Selain daripada bersama-sama membina sebuah negara yang hebat, dan juga kita sekaligus mengekalkan keharmonian sedia ada, kita mengharapkan golongan muda mampu menyokong kemajuan negara selain bersaing di peringkat global. Rabia Hashim melaporkan diri. Botak Bahau juga, Asrin Hasan dan Latifah Zamzuri, Muhammad Nazir, Nurin Shida, kita ada siapa lagi? Salju Rindu, Zarul E, Daman Sufi, Nur Pineng, Jamaluddin Ahmad, Nagos Burger, Daman Sara juga masih lagi mendengarkan GBH pada waktu ini bang, katanya. Rinova, Din Taiping, Asmadi, Alu Gajah, ada All K, Mizi 85 E, Ismela, Nuras, Mozart, Yasir, Yaakob, Mato, Syirah GBH, Zana, Syarif, Mama Uji. Kita ada Naim Farhan, dia katanya terbaik bang. Yang terus Mas Tura juga turut hadir. Siapa lagi yang hadir? Ismi Yaya. Saya nampak mereka yang tengah TP-TP light tu. Terima kasih lah, kasih turbo lah sikit TP lightnya. TP light hujung minggu kan, kasih turbo, kasih laju. Ada yang resah, saya nampak tu resah je, termenung jauh. Resah, jangan resah-resah. Tapi ini untuk lagu mereka yang resah. Saya harapkan lagu-lagu yang saya putarkan dapat mengubati sedikit keresahan anda. Dan lagu seterusnya dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Hasrina Hashim. Bersama anda boleh simak Sepanjang Malam Keresahan. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemuruh Hantu di Nasional FM.

0: meminta data pribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Ini tiba masanya Zon.

komposer untuk lagu ini adalah Syari Amri. Rekros dengan penantian. Penantian itu satu penyiksaan sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau kita lihatkan penantian yang panjang itu mengajarkan kita tentang apa dia? Tentang erti sebuah kesabaran. Bagaimana lelahnya kita berjuang dan juga berharganya sebuah pengorbanan ya. Penantian yang sedang menanti anda di rumah. Jadi kepada pemandu-pemandu semuanya, terus berhati-hati. Ramai yang sedang menanti anda di rumah, terutamanya keluarga anda. Dia mahu menyambut anda dengan sebuah senyuman, sebuah kegembiraan, bukan dengan sebuah tangisan. Jadi tolong pandu dengan cermat. Jiwa pasti selamat. Ladies, taxi driver Niza. Kita ada siapa yang lagi melaporkan diri? Luz Corner, Farhan Samsudin, Mama Azmi. Kita ada juga ada Khairul Aswad, Mr. Evo, Zah Jaffar, Kuala Terengganu, Sang Ruminan Empire, Razali Muhammad, ada Manci, ada Encik Azmi, Salina, Ati 80, Sis Erna, Mr. Zek 84, Abang Lori, mantap, pom-pom-pom, Wang Sepawi, Sally Boyska, Makan Lalu, Mami Zai dari Melaka. Terima kasih banyak-banyak yang melaporkan diri. Baik, kita tahu sekarang dah masuk 4 Oktober. Tak lama lagi, tak lama lagi. Jumaat depan ni je. 9 Oktober insyaAllah. Belanjawan 2027 akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang juga merangkap Menteri Kewangan. Ramai yang berdebar-debar menantikan apakah bentuk belanjawan tahun 2027 ini, bagaimana bentuk bantuan, bagaimana bantuan-bantuan untuk B40, M40, T20, juga bantuan untuk isu mahasiswa sebenarnya yang berdepan dengan kekangan kewangan, termasuklah tidak mampu menampung keperluan pengajian dan juga terpaksa berhutang juga akan insyaAllah akan diberi perhatian dalam belanjawan 2027. Dan perkara itu sebenarnya kalau kita lihatkan antara isu yang perlu didengar dan juga ditangani bagi memastikan golongan muda daripada keluarga berpendapatan rendah ini tidak tercicir dalam pendidikan. Masalah mahasiswa daripada keluarga miskin yang tidak berkemampuan sehingga terpaksa berhutang perlu diberi perhatian sewajarnya. Kerana Malaysia ini mempunyai kekayaan dan juga sumber yang mencukupi untuk membantu golongan berkenaan, khususnya memastikan mereka mendapat peluang meneruskan pengajian. Kita tunggu je lah, kita tunggu je lah. Mudah-mudahan ada berita gembira, ada berita yang baik. Tapi saya percaya ada berita baik untuk semua golongan menerusi belanjawan 9 Oktober 2026 yang akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Hashtagnya teruntuk cinta hati kita sambung lagi menangis tapi bercukatil. Menerusi lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Nawasan, lirik juga oleh Allahyarham Dato' Adnan Nawasan, persembahan daripada Farah. Tangisan dalam kerinduan. Terus layan, terus dengarkan. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Luncur.

Wan, Abang, Kakak. Wan, Wan, Abang dan Kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah National FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pasti laris.

persembahan kumpulan UYE dengan lagunya Bimbang Serempuan Kasih Terbuang. Lagu ini membawa kita ke 2:57 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru berteman dengan Nasional, lagi yang baru hantu berteman dengan pemilik suara ini. Kita akan terus teman berteman sampai pukul 6 pagi ya, dengan lagu-lagu terbaik. Ada yang dah menangis tapi bujuk katil, teringatkan kenangan lama, kenangan manis mampu membuatkan kita tersenyum. Kenangan pahit kalau kita kenang-kenang selalu pun bahaya juga kan, takut luka lama berdarah kembali. Ada juga geng burung hantu yang baru saja bangun nak cari rezeki. Selamat untuk mencari rezeki ya. Meskipun hujung minggu hari Ahad, rezeki nak kena cari juga, terutamanya kepada peniaga-peniaga kan, yang buat kuih, macam-macam lagi. Meniaga ni satu pekerjaan yang bukan mudah tau. Meniaga ni, tak meniaga tak dapat duit, tak meniaga tak ada rezeki masuk kan. Cuti lama pun tak boleh juga. Bukan senang nak senang, bukan susah nak susah. Tapi apapun, selamat berniaga lah untuk peniaga-peniaga se-Malaysia. Saya doakan semoga perniagaan anda setiap hari semakin maju. Yang berniaga makanan tu, berniaga makanan ni senang je. Zaman sekarang zaman tular, zaman viral. Kalau masak tu sedap, harga berpatutan, insyaAllah. Percayalah, semakin hari akan semakin ramai pelanggan anda. Baik, bagi mereka yang ada urusan di parlimen, untuk ini untuk orang ramai yang mempunyai urusan di bangunan parlimen, jangan lupa untuk gunakan perkhidmatan van perantara percuma laluan dari T851 antara KL Central dan juga bangunan parlimen, mulai 5 Oktober hingga 22 Disember ini sebagai alternatif perjalanan bagi membantu mengurangkan kesesakan dan juga isu parkir di kawasan parlimen. Rapid KL memaklumkan perkhidmatan itu disediakan sempena pembukaan mesyuarat ketiga penggal kelima parlimen ke-15, dan perkhidmatan T851 menawarkan solusi pilihan perjalanan yang lebih mudah bagi mereka yang mempunyai urusan di bangunan parlimen, membolehkan pengguna merancang perjalanan dengan lebih lancar dan juga selesa ya. Jadi van berkenaan beroperasi Isnin hingga Jumaat dari 7 pagi hingga 8 malam, dan kekerapan perkhidmatan adalah setiap 30 minit pada waktu puncak, iaitu 7 pagi hingga 11 pagi dan 4 petang hingga 8 malam, manakala setiap 60 minit di luar waktu puncak. Jadi siapa-siapa yang ada urusan di parlimen, sebab dekat parlimen ni parkir terhad tau. Kadang-kadang bila kita masuk bangunan parlimen tu, nak parkir tu memang susah tu. Jadi gunakanlah perkhidmatan yang telah pun disediakan secara percuma je untuk anda. Dan 6979 selamat pagi Fero dari Riau. Terima kasih pendengar kita di Riau. Sang Sapurba Wan Nur Irwan. Kita ada Faris Huzaifah, Farif Hakimi, Syahbun Bakery, Azri Aziz, Bentong Girl pun hadir, Intan Abdul Kadir, Maisara Marina, Pian 98 Budak Felda, ada Zaza Muhammad Rusli, ada Zarins, Modi Saad Matiso, One Legend, Sony Wong, Yung Iza, terima kasih Ajimi juga terus bersama-sama melaporkan diri bersama dengan saya, Anak Utara Channel. Lucu terus sama manis katanya. Oh, 4SB masuk. Okey, jom kita sambung lagi menangis. Menangis tapi bujuk katil dengan lagu ini. Lagu ciptaan Rusdi Syair. Lirik pula oleh Jui. Persembahan daripada Nur Syirah dengan lagunya Menangis Dalam Hujan. Bagus juga bila kita menangis dalam hujan ni kan, orang tak nampak air, itu air mata ke tidak kan. Muka kita dibasahi dengan hujan. Jadi terus rayan, terus dengarkan Nasional yang berhantu sampai pukul 6 pagi nanti. Luncur di Nasional FM.

tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat. Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua. Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

lagu ciptaan Wan Zul, lirik oleh Adinda Amirul, iklim dengan Aduhai Seribu Kali Sayang. 3:26 minit pagi waktu ini. Oh ya, jangan lupa kita sama-sama memeriahkan majlis tilawah dan juga hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa yang akan berlangsung lagi 2 hari, berbaki lagi 2 hari lagi, yang akan berlangsung 6 hingga 10 Oktober 2026 di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Jom sama-sama kita memeriahkan, sama-sama kita datang, sama-sama kita dengarkan majlis tilawah dan juga hafazan Al-Quran. Kalau konsert boleh penuh, kenapa tidak majlis tilawah dan juga hafazan Al-Quran, kan? Bagi mereka yang tinggal di Lembah Kelang, tak jauh pun nak ke Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur WTC KL. Ada juga yang nak datang dari luar, nak datang dari Melaka, dari Johor, datang dari Terengganu, dari Pahang. Jom sama-sama kita memeriahkan Majlis Ilmu. Juga akan disiarkan secara langsung di Nasional FM nanti, dan juga di TV1 Majlis Tilawah dan juga Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa 2026. Dan kita mengharapkan juga Qori dan Qoriah dari Malaysia dapat Johan, kalau boleh dapat Johan. Kita lihatkan sejarah Majlis Tilawah dan juga Hafazan Al-Quran, ramai Qori dan Qoriah dari Malaysia telah pun memenangi Majlis Tilawah dan juga Hafazan, ya. Ada kawasan dilanda hujan, ada katanya sejuk je bang cuaca. Alhamdulillah, biar sejuk cuaca. Cuaca panas pun biarlah cuaca panas, kan. Itu semuanya rahmat Allah SWT. Walaupun cuaca panas, hati kena sejuk selalu. Jangan hati panas-panas je. Ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sabah di Tawau dan juga Semporna sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ada Azu, ada Zeno, Linda Kitchen melaporkan diri. Zura Fairuz, Siti Khalija, Ina 1075, driver lori TPC dari Port Klang, Noli Halim, ada Hello, ada Abang Long Awang dari Bintulu, Ayu Wulandari. Ini pendengar kita dari Jawa Tengah katanya. Jauh tau. Dia pendengar Nasional FM ni, terutamanya geng buruh hantu ni. Dia bukan saja daripada Indonesia, selatan Thailand, Singapura, Brunei, malah ada yang sedang mendengarkan di Australia, di London. Ibaratnya kan, geng-geng buruh hantu ni mendunia lah. Yuyu katanya Kelantan panas bang. Biarkan panas, hati kena sejuk ya Yuyu. Jangan panas-panas hati tu. Kadang-kadang bila cuaca kat luar sejuk pun, hati panas pun tak guna juga. Mula Rahim ada dari Cemur Perak. Okey, waktu ini sampai jam 4 pagi nanti. Seperti biasa, kita hentikan menangis tepi pucuk hati sebab saya nak berikan anda untuk setengah jam ini hiburan tanpa henti. Lagu-lagu kenangan sebenarnya. Dengan hashtagnya adalah kenangan lalu, koleksi 80-an tau. Walaupun lagu lama, lagu koleksi 80-an, tapi banyak lagu-lagu yang masih lagi malas segar kita dengarkan pada saat ini, pada zaman ini, pada ketika ini. Kita nak mengimbau kenangan zaman remaja anda, zaman kecil anda. Mungkin ada yang masih kecil je, ada yang masih bersekolah lagi, masih bersekolah rendah, teringatkan kawan-kawan. Sebab kenangan itulah, ataupun dari masa lalu itulah, kita banyak belajar, kan, bahawa tak semua perkara itu kekal dan juga kehilangan itu pasti sebenarnya. Dan tak semua jalan itu manis yang kita lalui. Ada kalanya pahit juga terpaksa kita tempuhi. Jadi walau apa pun akan ada hikmah di sebaliknya. Akan ada hikmah di sebalik semua yang berlaku, semua yang terjadi. Dan itu semua boleh dijadikan, kata orang tu, pembelajaran untuk masa yang akan datang. Dan tidak semua masa lalu itu menyakitkan ataupun menyedihkan. Tapi ada juga perkara-perkara yang membuatkan kita mampu tersenyum bila terimbau kenangan itu. Aspeknya kenangan lalu, saya nak mulakan dengan lagu ini. Ini lagu dalam filem Ali Setan, lagu tahun 1986. Oji Dato' Ahmad Daud dengan Wajah Rahsia Hati. Siapa masih ingat lagi filem Ali Setan? Saya seronok menonton filem Ali Setan tu. Terus layan Nasional Gemuruh Hantu.

0: dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasional.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang kedar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO.

Kujitan, Allahyarham Datuk Esatan, diri oleh Harun Abdul Majid, Black Dobon dengan dulu dan sekarang. Dulu dan sekarang memang sangat-sangat berbeza kan. Sekarang zaman digital. Dulu kita selalu hidup dalam keadaan manual lah. Sekarang semuanya digital. Berbeza tau, berbeza. Ada baik dan buruknya. Dunia serba canggih. Zaman sekarang zaman internet, zaman di hujung jari. Tapi gunakanlah internet itu dengan sebaik-baiknya. Gunakan untuk perkara yang positif. Jangan kita gunakan untuk perkara-perkara yang negatif. Menyebarkan berita palsu, menyebarkan fitnah, macam-macam lagi.

Agusma. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App.

0: pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM.
1: Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
2: Wih, bukan nampak dia tu.
3: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal tidak kisah di mana.
2: Dengar cakap Benzolo tu.
3: Nah.
2: Ha, ACO?
4: Okey, dengar tu jalan Benzolo. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
3: Tidak apa. Next time kamu ingat saja bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Benzolo.
4: Saya ACO.
5: Dan saya 7 Jekli. Kamu yang solid.
4: Jangan lupa pakai tali pegang peda.
6: Berhati-hati di jalan raya.
3: Dan jangan lupa pasang signal.

0: hilang.
1: Sioknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Adok dan Sabah FM. Bagus.

Bulan Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM. Sabah FM.
2: Sekilas renungan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wa alaihi tawakkalna. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Alhamdulillah. Segala puji untuk Allah. Dialah Rab, dialah Tuhan. Hanya Dia yang kita sembah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Dan sesungguhnya kasih sayang Allah itu meliputi segala sesuatu. Masya Allah. Sahabat pendengar yang mulia, sambil-sambil salawat, mari kita ya bilang orang kalau tidak keterlaluan, sambil-sambil terpejam mata. Tapi kalau memandu jangan. Ya, yang memandu jangan pejam mata. Hiruhara kadang-kadang belangkar. Na'udzubillah. Yang tidak pemandu ataupun yang santai-santai, coba kuno tutup mata sekejap, renung ke dalam diri kita. Ya, coba kuno pegang dada kita. Allah, dalam dada itu ada satu organ yang sentiasa berdegup. Kita bangunkah, kita tidurkah, degupannya tidak pernah berhenti, ya Allah. Dan degupan itu adalah degupan jantung kita. Bila jantung kita berdegup, maknanya kita masih hidup, sahabat yang mulia. Allah masih pinjamkan kita sifat hayatnya. Allah kasih pinjam kita untuk kita hidup di dunia yang fana ini. Makanya jangan lupa, sahabat yang mulia, setiap saat Allah Ta'ala itu tidak pernah melalaikan kita. Allah tidak pernah buang kita. Allah tidak pernah sia-siakan kita. Allah sayang sama kita. Makanya wajar sebagai hamba kita selalu beringat. Ya, bila kita bernafas, bila kita pegang dada kita, rasa degupan jantung itu, kita terasa maha kasihnya Allah kepada kita. Walaupun kita buat dosa, walaupun kita lalai, walaupun kita abaikan tanggungjawab kita kepada Allah, tapi Allah Ta'ala tidak pernah membuatkan jantung kita berdegup, melainkan bila sampai waktunya ajal kita, yakni meninggal dunia. Sayang Allah sama kita. Maka renung, sahabat yang mulia, kemudian ucaplah Alhamdulillah dari lubuk hati kita yang terdalam. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita sambung bicara kita kalam hikmah syair Arab ini. Yang ketiga kita tuntaskan pada hari ini. Apa dia? Kalam hikmahnya perkara yang kalau pergi, kalau sudah dia hilang, dia tidak akan boleh berbalik lagi. Apa yang ketiganya? Wasiqatu iza da'at. Wasiqatu iza da'at. Apa dia wasiqah? Itu adalah kepercayaan. Iza da'at, yang telah hilang. Ya Allah, ya Tuhan. Kepercayaan kalau sudah hilang, dia tidak akan balik lagi. Orang yang percaya sama kita, sekali kita khianati dia, bila dia sudah tidak percaya sama kita, percayalah kita sahabat yang mulia, kepercayaan orang pun tidak akan lagi berbalik sama kita. Makanya jangan sia-siakan. Idza tumina khana, ini dipesan oleh Nabi SAW. Ya, orang munafik itu apa? Bila dia dibagi amanah, dia khianat. Ya, idza tumina khana, bila dibagi amanah, dia khianat dengan manusia, dia khianat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya ustaz, saya tidak khianat sama Allah, Pak. Ya, tapi mengkhianati amanah terhadap manusia itu sama macam mengkhianati amanah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sahabat yang dimuliakan Allah, bila kita diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada posisi-posisi tertentu, wabil khususnya ya menyantuni manusia, kita ada amanah-amanah kita, maka itu harus kita pikul dengan sebaik yang mungkin. Kenapa? Kalau kepercayaan itu hilang, ya orang kita tidak akan berbalik lagi. Makanya buatlah kerana Allah, dan kita yakin juga tidak semua manusia itu nampak kebaikan kita betul. Tapi kalau kita yakin dan percaya, kita berbuat sesuai dengan apa yang telah Allah Ta'ala perintahkan, yakinlah kita, insya Allah kepercayaan orang itu nanti Allah yang campakkan dalam hatinya terhadap kita. Jangan kita sibuk menagih kepercayaan orang. Buat saja amanah itu, insya Allah kepercayaan itu akan datang dengan sendirinya. Tapi kalau kita tidak amanah, kalau kita tidak lakukan tugasan kita dengan sebaik mungkin, kalau kita tidak setia, kalau kita tidak melakukan dengan apa yang sepatutnya, satu kali kepercayaan hilang, wasiqatu iza da'at, maka bila dia sudah hilang, dia tidak akan lagi boleh berbalik. Maka ketika itu sahabat yang mulia, apa yang boleh kita buat? Nah, tinggal kita sabarlah kita. Makanya pulihkan balik kepercayaan itu dengan bersikap jujur dan amanah kepada Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia. Maka sahabat yang mulia, untuk siri kali ini kita bincang tiga perkara yang kalau dia sudah pergi tidak akan berbalik. Kata-kata atau ucapan yang sudah terlanjur tidak akan boleh berbalik lagi. Wazamanu idza madha, bila mana waktu yang telah berlalu pun tidak akan boleh balik lagi. Dan kepercayaan yang telah hilang juga tidak akan berbalik lagi. Maka jangan kita jadi orang yang menyesal. Ya, jangan kita jadi orang yang menyesal. Maka mari sama-sama kita muhasabah, khusus diri saya sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa melimpahkan rahmatnya ke atas kita, membimbing kita, memberikan petunjuk taufiknya buat kita dalam menjalani kehidupan ini, insyaallah. Jumpa lagi sahabat, mohon maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan
1: Sabah FM.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
4: Alhamdulillah.

0: observed.
1: Masa untuk mengerjakan ibadat haji itu ialah beberapa bulan yang termaklum. Oleh yang demikian, sesiapa yang telah mewajibkan dirinya dengan niat mengerjakan ibadat haji itu, maka tidak boleh mencampuri isteri dan tidak boleh membuat maksiat dan tidak boleh bertengkar dalam masa mengerjakan ibadat haji. Dan apa jua kebaikan yang kamu kerjakan adalah diketahui oleh Allah, dan hendaklah kamu membawa bekal dengan cukupnya, kerana sesungguhnya sebaik-baik bekal itu ialah memelihara diri dari keaiban, meminta sedekah, dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang berakal, yang dapat memikir dan memahaminya.

Tidaklah menjadi salah kamu mencari limpah kurnia dari Tuhan kamu dengan meneruskan perniagaan ketika mengerjakan haji. Kemudian apabila kamu bertolak turun dari Padang Arafah menuju ke Muzdalifah, maka sebutlah nama Allah dengan doa, talbiyah dan tasbih di tempat Masy'aril Haram di Muzdalifah. Dan ingatlah kepada Allah dengan menyebutnya sebagaimana ia telah memberikan petunjuk hidayah kepada kamu. Dan sesungguhnya, kamu sebelum itu adalah dari golongan orang-orang yang salah jalan ibadatnya.

0: Selain dari itu, hendaklah kamu bertolak turun dari Arafah, tempat bertolaknya orang ramai, dan beristighfarlah kamu kepada Allah dengan memohon ampun. Sesungguhnya, Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM.

Masalah kesihatan mental tidak menentukan siapa Anda. Mereka adalah sesuatu yang Anda alami. Anda berjalan dalam hujan dan Anda merasakan hujan, tetapi Anda bukan hujan. Perhatikanlah rakan-rakan dan keluarga yang mulai menghilang dan menjauh.

0: pesanan kesedaran kesehatan mental ini dibawakan khas oleh saya Ali Nicholas dan juga Sabah FM. Bagus.
1: FM Kota Belud 101.5 FM.

0: FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: Kisah kami Sandakan FM bersamamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya da'imal fadli ala al-bariyah, ya basit al-yadain bil-atiyah, ya sahib al-mawahib al-sanniyah, salli ala sayyidina Muhammadin khairil wara bis-sajiyah, waghfir lana ya zal-ula fi hadhihi al-ashiyah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. Ya Allah, segala puji dan puja kami rafa'kan hanya kepada-Mu. Tiada Tuhan yang kami sembah melainkan Engkau. Hanya kepada-Mu kami bermohon dan berserah. Allahu ya Mujib. Ya Allah, kami tadahkan tangan memohon limpah perkenan-Mu. Jadikanlah setiap pekerjaan kami sebagai ibadah hanya untuk-Mu. Setiap kudrat dan iradah yang mengalir dalam diri kami adalah ihsan kasih sayang-Mu. Ya Allah, anugerahkanlah kami hati yang lapang dan tenang saat melaksanakan amanah yang Engkau pikulkan di bahu kami. Mudahkanlah segala urusan kami. Jadikanlah setiap urusan kami asbab untuk senantiasa dekat kepada-Mu. Ya Allah, ya Ghaffar. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa istri dan anak-anak kami, serta seluruh

hamba-hambamu. Ya Allah, hiaskanlah diri kami dengan akhlak yang mulia, melaksanakan tugas dengan penuh ikhlas dan berintegriti, agar jabatan dan institusi kami sentiasa berlimpah dengan rahmah dan ridha-Mu, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Sebelas Pagi Zoom. Sebelas Pagi hingga 3 petang. Santai 3 petang hingga 7 malam. Segmen-segmen menarik Sabtu dan Ahad. Bah hujung minggu 6 pagi hingga 1 tengah hari. Dan santai hujung minggu 1 tengah hari hingga 7 malam. Sandakan FM bersamamu.
1: Sandakan.

0: havoc.
1: Lebih relax di hujung minggu. Wah, hujung minggu.
2: Happy holiday weekend, everybody.
3: Okay.
4: We about to ride out.
3: That's right.
5: You know what that means.
1: Sanagan FM bersama.
4: Let's go.
3: Yeah. Okay, give it to me.
4: Yes.
6: Ya, bahujung minggu. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Kami kembali bersiaran bersama dengan anda menerusi frekuensi ini 90.1 teman setia anda. Apa khabar kawan-kawan? Ya, apa khabar anda semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Walaupun sana sini kita tengok keluarga kawan-kawan kita ada yang demam batuk selesema. Nasihatkan mereka agar segera berjumpa dengan doktor dan juga ke fasiliti kesihatan yang berdekatan ataupun farmasi untuk mendapatkan ubat dengan segera, dan kita doakan mereka cepat sembuh insyaAllah. Balik dalam pertemuan kita untuk hari ini, hari Ahad 4 Oktober 2026. Saya Didi kembali lagi untuk anda hari Ahad ini, dan kita nak layan dulu lagu seterusnya. Ini dah kita ada bersama Aura Kasim, Mari Bercinta. Layan terus Sanagan FM bersamamu.

melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go! Pahucu Minggu. Sanakan FM bersamamu.

Selamat pagi untuk anda yang baru mendengarkan frekuensi ini 90.1 di rumah ya. Awal lagi kan, ibu-ibu kita sudah bangun, sudah terbiasa walaupun Sabtu Ahad itulah rutin harian. Mata tu sudah bagi signal. Lepas subuh tu kadang-kadang tak boleh tidur lagi ya. Selamat pagi untuk anda, semoga terus dikurniakan kesihatan yang baik. InsyaAllah dimulakan urusan hari ini. Selamat berhujung minggu bersama keluarga tercinta. Dan sebentar lagi jadi lagu sibuk bersama dengan anda, info cuaca. Jom kita lain dulu lagu ini. Dato' Sri Siti Nurhaliza, siapa tak mau. Selamat FM, berhujung minggu.

0: Info cuaca hari ini.
1: Baik, sebelum kita teruskan lagi hiburan, Dini nak kongsi dulu untuk anda pagi ni info cuaca. Yang mana kita mulakan dengan daerah Sandakan berkongsi ramalan cuaca yang sama sepanjang hari ini bersama dengan daerah Kinabatangan ya. Di mana diramalkan tiada hujan untuk sebelah pagi, ribut petir di beberapa tempat untuk sebelah petang dan malam nanti ribut petir di kebanyakan tempat dengan suhu 25 hingga 35 darjah Celsius. Kita beralih pula untuk seterusnya di mana Beluran, Telupit dan juga Tongod juga berkongsikan ramalan cuaca yang sama untuk ketiga-tiga daerah ini ya sepanjang hari ini. Tiada hujan untuk sebelah pagi, manakala ribut petir di beberapa tempat untuk sebelah petang dan juga ke malam hari ya. Dan suhu 25 hingga 35 darjah Celsius. Itu dia info cuaca yang dibawakan untuk anda dari Jabatan Meteorologi Malaysia.
0: Info cuaca hari ini. Turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari anda. Sana kenapa bersamamu.
2: Ni dah kahwin ke belum?
3: Belum, cik. Kenapa ?
2: Kenapa tak kahwin lagi kamu ni?
3: Muda lagi, cik.
2: Budak zaman sekarang ni.
3: Kenapa cik dah kahwin berapa?

0: Linda, kenapa bertanyakan soalan sebegitu?
1: Saja tanya.
0: Oh, saja.
2: Tadi yang nak aku.
1: Tahu.
0: Nak ambil episod ni.
3: Tengah berhujung minggu kat tu. Jom layan Bahujung Minggu.
4: Lebih relax, lebih padu.
3: Salah kena faham. Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.

Selamat pagi untuk anda yang baru mendengarkan Salakan FM pagi ini. Hai, saya Didi bersama dengan anda sekali lagi untuk hujung minggu ini. Apa juga rancangan anda ya, yang telah anda atur bersama dengan keluarga dan juga rakan-rakan anda, semoga lancar hari ini insyaAllah. Dan juga untuk anda yang mengadakan majlis kenduri kendara kan, awal pagi lagi, dia subuh-subuh dah siap ni ya, tengok lauk pauk semua tu sudah masak kah ya, macam mana hiasannya, mejanya, itu semua kena ambil tahu detail, orang putih bilang kan. Jadi semoga murah rezeki anda semua ya, dan juga dipermudahkan segala urusan insyaAllah. Baik, Didi nak kongsi bersama dengan anda indeks pencemaran udara untuk hari ini disandakan 4 Oktober 2026, di mana hari ini bacaan IPU sandakan iaitu 46, berada dalam keadaan yang sangat baik, normal lah orang bilang kan. Jadi alhamdulillah, pagi ni pun saya nampak dari Kontini ke sana, nampak Gunung Ganang tu, alhamdulillah. Jadi hari ni kita berada dalam tahap yang baik ya, dan bagi daerah-daerah lain lagi masih dalam tahap yang sederhana. Sama-sama kita jaga kita, dan kita doakan mereka yang kurang sihat diuji dan kesihatan tu kembali pulih dan juga sembuh seperti sedia kala insyaAllah, amin. Jom kita lain lagi lagu, selepas ni terus terbawakan untuk anda Berita Ringkas dari Sabah FM, lain terus 90.1 teman setia anda.

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif. Seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 minit aktiviti fizikal seminggu

0: 90.1. Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Sabari Haji Saleh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga sentiasa berada dalam naungan rahmat Allah, sentiasa berada dalam kesihatan dan diberi keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ada satu ungkapan yang sangat dalam maknanya. Soal ibadah, iblis lebih taat. Soal ilmu, iblis lebih tinggi. Maka taatilah Allah dengan sebenar-benar ketaatan. Iblis pernah berada di tempat yang tinggi kerana ibadahnya. Bahkan dia termasuk dalam golongan yang berilmu tentang Allah. Namun, semua itu tidak memberi manfaat apabila hatinya dipenuhi kesombongan dan enggan taat kepada perintah Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Ia enggan dan sombong, lalu jadilah ia termasuk golongan yang kafir. Surah Al-Baqarah ayat 34. Lihatlah, ia merosakkan iblis bukan kurang ibadah, tetapi kesombongan dan keengganan untuk taat. Para pendengar yang dikasihi, hari ini ramai manusia merasa cukup hanya dengan ilmu dan ibadah, tetapi lupa bahawa agama juga menuntut ketaatan dalam kehidupan seharian. Menutup aurat misalnya, bukan soal budaya atau tren, tetapi soal tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Dan hendaklah mereka melabuhkan tudung mereka menutupi dada mereka. Surah An-Nur ayat 31. Perintah Allah bukan untuk menyusahkan siapa-siapa, tetapi untuk memuliakan hamba-hambanya. Para pendengar sekalian, agama bukan hanya tentang banyak berbicara, tetapi tentang sejauh mana kita mahu tunduk kepada Allah walaupun hati kadangkala berat. Ada orang banyak ilmunya tetapi susah untuk taat. Ada orang rajin ibadahnya tetapi masih memilih kehendak diri daripada perintah Allah. Sedangkan kemuliaan seorang hamba terletak pada kerendahan dirinya di hadapan Tuhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi miskalu zarratin min kibrin. Tidak akan masuk syurga orang yang dalam hatinya ada sebesar zarah kesombongan. Rawahul Muslim. Maka jangan sampai kita memiliki ilmu tetapi kehilangan adab kepada Allah. Jangan sampai kita rajin beribadah tetapi masih memilih untuk melawan perintahnya. Para pendengar yang dirahmati Allah, taat itu bukan menunggu sempurna. Taat ialah belajar melangkah menuju Allah sedikit demi sedikit. Jika belum sempurna menutup aurat, terus belajar memperbaiki diri. Jika masih banyak kekurangan, jangan putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah tidak mencari hamba yang sempurna, tetapi hamba yang mahu tunduk dan kembali kepadanya. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang ikhlas dalam ibadah, rendah hati dengan ilmu dan istiqamah dalam ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

Dan radio pilihan Anda. Sandakan FM bersamamu. WhatsApp kami bila-bila masa dan di mana cucu-cucu. 019-589-5858. Sandakan FM bersamamu.

Itu dia hiburan bersama dengan Mas Do Lautan Asmara. Selamat pagi untuk anda yang baru mendengarkan kami untuk pagi ini. Sebentar lagi utama 7 pagi dari Pusat Berita RTM Angkasa Puri. Baik, topik kita pagi ini ya, boleh kongsikan bersama-sama dengan Didi, apa dia doa anda yang akhirnya terjawab? Kongsilah dengan kami juga ya, berita gembira ni kan. Apa dia doa anda yang akhirnya terjawab setelah berbelas tahun, berpuluh tahun, akhirnya terjawab ataupun dah lama ya doa tu dipanjatkan, akhirnya terjawab. Jadi anda boleh kongsi bersama dengan Didi 019-589-5858. Apa dia doa anda yang akhirnya terjawab? Alhamdulillah, kongsikan kegembiraan anda, rasa syukur nikmat anda bersama dengan kami. Okey, hantar di WhatsApp sekarang, lain terus Rakan FM. Chika Aziz Harun bersamamu.

0: Seru menguasai teknologi baharu termasuk kecerdasan buatan AI, pendigitalan dan pengkomputeran kuantum bertujuan memastikan Malaysia tidak ketinggalan dalam perkembangan teknologi global. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata generasi muda merupakan peneraju bidang teknologi baharu yang bakal memberi kesan langsung terhadap masa depan ekonomi, peluang pekerjaan serta keperluan masa depan.
1: Artificial intelligence atau super AI perlu. Yes, kalau tidak kita ketinggalan. Pembangunan, kecepatan, kepantasan untuk mengangkat kekuatan ekonomi, satu kemestian, ya.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri mengingatkan agar golongan belia diberi ruang untuk memimpin dan menentukan hala tuju negara, bukan sekadar dilihat sebagai pemimpin masa depan. Tegas Datuk Seri Anwar, golongan muda perlu berani menyuarakan pandangan selain memainkan peranan lebih aktif dalam pembangunan negara.
1: Anak muda dalam naratif sekarang tentunya pimpinan masa depan. Tetapi anak muda sekarang juga harus bersama membantu dan memimpin negara. You are not only leaders for the future but also leaders now working together.
0: Mengulas mengenai Belanjawan 2027, Perdana Menteri memberi jaminan isu mahasiswa yang berdepan kekangan kewangan termasuk tidak mampu menampung keperluan pengajian dan terpaksa berhutang akan diberi perhatian. Ini bagi memastikan golongan muda daripada keluarga berpendapatan rendah tidak tercicir dalam pendidikan. Malaysia akan terus memperkukuh kedudukan pertahanan di Sabah. Ia susulan peningkatan kehadiran tentera Filipina dan Amerika Syarikat di Pulau Balabac. Menurut Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, langkah itu sebagai persediaan menghadapi sebarang konflik yang boleh memberi kesan kepada keselamatan negara.
2: Jadi atas sebab itulah kita kena pastikan kita dalam keadaan yang bersedia. Bukan nak berhadapan dengan Malabak, tapi bila berlakunya pertempuran, pertembungan ataupun apa-apa yang terdapat di kawasan itu.
0: Bagi memperkukuh kesiapsiagaan pertahanan, penempatan anggota tentera turut dirancang supaya lebih seimbang antara Semenanjung dengan Sabah dan Sarawak. Ini pula berkaitan pasukan batalion Malaysia Malbat di Lubnan. Datuk Seri Muhammad Khalid berkata pasukan itu akan mula berundur secara berperingkat pada Januari depan. Pengunduran itu susulan tamatnya mandat misi pengaman PBB pada hujung Disember ini. Anggota akan dibawa pulang menerusi beberapa penerbangan, manakala aset dan barangan pasukan menggunakan kapal bermula 17 Januari. Susulan bencana banjir di sempadan Nepal-China, penyedia perkhidmatan kewangan sedia membantu dan memberi sokongan kepada keluarga mangsa terjejas. Bank Negara Malaysia memaklumkan bantuan atau langkah ihsan itu seperti penangguhan bayaran balik, pengecualian yuran dan charge. Ini termasuk kelonggaran dalam keperluan dokumentasi sementara menunggu proses undang-undang berkaitan selesai. Waris terdekat rakyat Malaysia yang terjejas diminta menghubungi institusi kewangan berkaitan bagi mendapatkan bantuan sewajarnya.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian Heal di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, aduan berkaitan etika pelaporan media disaran disalurkan melalui saluran rasmi Majlis Media Malaysia. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata mekanisme itu membolehkan sebarang teguran terhadap laporan berita atau tindakan petugas media dikendalikan melalui saluran sewajarnya.
4: Sekiranya ada tajuk berita ataupun apa-apa perkara yang ingin ditegur kepada pihak media. Mekanismenya adalah saluran aduan rasmi melalui Majlis Media Malaysia. Jadi ada pautan yang boleh kita pergi. Masa yang sama, saya ada terbitkan satu kandungan dalam TikTok saya memberi peringatan kepada semua pihak.
5: Datuk Seri Fahmi memberitahu beberapa akaun menyebarkan kandungan jelik melampau membabitkan Tun Dr. Mahathir Mohamad telah dikenal pasti. Kandungan itu termasuk yang dipercayai menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI untuk mengaibkan bekas Perdana Menteri berkenaan ketika pengebumian Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Akaun terbabit telah dipadamkan namun pihak menghasilkan kandungan berkenaan masih dijejaki. Projek pemberian perkhidmatan sejagat Wi-Fi Institusi Pendidikan Tinggi Awam IPTA di seluruh negara kini siap 76% melibatkan pembinaan di 408 daripada 538 lokasi. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching ketika memaklumkan perkara itu menjelaskan pelaksanaannya merangkumi IPTA serta institusi latihan bawah Majlis Amanah Rakyat MARA serta Kementerian Sumber Manusia Kesuma. Sebanyak 30 juta ringgit diperuntuk menerusi skim biaya Festival Perniagaan Rakyat Berkat Deepavali bagi membantu usahawan masyarakat India membuat persediaan perniagaan menjelang perayaan itu bulan depan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata skim khas itu menawarkan pembiayaan hingga RM30,000 pada kadar keuntungan 3% setahun bagi tempoh 12 bulan. Kemudahan berkenaan penting khususnya kepada peniaga kecil yang memerlukan modal pusingan dalam tempoh singkat untuk menambah stok dan membuat persediaan menjelang musim perayaan. Sukan Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026. Pelumba Red Bull Racing Max Verstappen akan bermula di petak utama dalam perlumbaan di Litar Antarabangsa Sepang hari ini. Juara dunia empat kali itu mengungguli sesi kelayakan dengan catatan 1:35.130 saat. Juara dunia tujuh kali Lewis Hamilton dari Ferrari juga akan bermula di barisan hadapan. Manakala rakan sepasukan Verstappen, Isaac Hajar di petak ketiga. Impian Malaysia untuk melakar sejarah dengan meraih pingat emas ke-10 pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 tidak kesampaian. Dua harapan yang disandarkan menerusi Sukan Padel dan Hoki Lelaki berakhir dengan pingat perak. Bagi acara padel, Christian Aidan terpaksa berpuas hati dengan perak selepas tewas 3-6-1-6 kepada pasangan pilihan utama dari Qatar, Mashari Naif, Rashid Naif. Pingat itu bagaimanapun mencipta sejarah tersendiri buat Malaysia memandangkan Sukan Padel membuat penampilan sulung pada Sukan Asia kali ini. Sementara itu, skuad hoki lelaki Malaysia meraih pingat perak selepas tunduk 1-5 kepada India pada perlawanan akhir malam tadi. Sekaligus menyaksikan skuad Speedy Tigers terlepas tiket kelayakan automatik ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Dua keputusan itu menyaksikan Malaysia menutup hari ke-15 dengan 9 pingat emas menyamai pencapaian terbaik negara yang dicatat pada Sukan Asia Guangzhou 2010. Luar negara, kumpulan Houthi mendakwa menyerang kemudahan minyak Arab Saudi berdekatan Riyadh. Wartawan AFP di Riyadh melaporkan kebakaran dan asap tebal kelihatan selepas serangan terbabit. Pihak berkuasa Arab Saudi setakat ini belum mengeluarkan sebarang kenyataan. Houthi juga mendakwa Arab Saudi melancarkan 26 serangan udara ke atas Sana'a tanpa menyatakan maklumat berhubung sasaran atau kemalangan jiwa. Angka korban feri karam di utara Cyprus meningkat kepada 19, 9 lagi masih hilang. Dalam kejadian pada 30 Ogos lalu, feri Philojet yang membawa 267 orang karam sebaik meninggalkan pelabuhan Crania. 239 berjaya diselamatkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belia perlu kuasai teknologi baru pacu ekonomi negara. Projek Wi-Fi IPTA capai 76%. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan

0: Kita bersama.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
2: Yo, what's up?
1: Baby, let's go! Pahucu Minggu. Kesanakan FM bersamamu.

0: Sarangan FM bersama Sarangan FM. Hujung minggu itu The Candy akan ku tunggu. Baru sahaja menghiburkan anda sebentar tadi. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Terima kasih yang masih terus mendengarkan FM 90.1. Saya Didi, terus teman anda untuk jam yang kedua pagi hari ini, 4 Oktober 2026. Baik, dan antara program yang masih lagi berlangsung untuk minggu ini, di mana hari ini merupakan hari terakhir bagi program pemantapan kerja berpasukan Sandakan Host 2026, anjuran Jabatan Perkhidmatan Kebajikan UMN JPK Sabah yang melibatkan 8 kontingen keseluruhan, antaranya Sandakan Ibu Pejabat Kota Kinabalu, Keningau, Tawau, Kudat, Beaufort dan juga institusi di bawah JPKA. Dan hari ini juga 8 pagi, sebentar lagi akan berlangsung program Hari Keluarga Puspanita Daerah Sandakan bertempat di Dewan Masyarakat Sandakan 8 pagi hingga 2 petang ini, dan akan diresmikan oleh berbahagia Datin Haja Madeleine Albaris, isteri kepada Yang Berhormat Dato' Haji Hazim Mubarak bin Tun Dr. Musa, Adun L51 Sungai Manila. Terima kasih, semoga lancar semuanya untuk anda. Dan untuk anda juga yang nak kongsikan ya aktiviti program di tempat anda, komuniti, belia, sekolah, jabatan, anda boleh hantarkan ke Sandakan FM pada waktu pejabat. InsyaAllah kita akan terus bawakan perkongsian indir masa ke semasa untuk masyarakat Sandakan. Okay? Dan jangan lupa datang ke sini 36 pada waktu pejabat. Okay? Apapun jam, kita layan lagi lagu. Nah, 7.30 pagi terus kita ikuti berita ringkas Sandakan FM. Ini dia Mimi Fly, Temberang.
1: Tak payah nak temberang.

laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: majmuk. Kita bukan sahaja dapat memupuk perpaduan, bahkan mampu menyemai kasih sayang kekeluargaan.
1: Tengah berhujung minggu kat tu. Jom layan Bahujung Minggu. Lebih relax, lebih maju.

Baiklah, berhujung minggu. Selamat pagi untuk anda. Selamat berhujung minggu bersama keluarga anda, rakan-rakan dan insan yang tersayang. Hari ini 4 Oktober 2026. Jangan lupa kongsi bersama dengan Didi untuk pagi ini ya. Kongsikanlah bersama dengan pendengar-pendengar kita, apakah ya doa anda yang akhirnya terjawab. Kita mendengar juga kan, atau ada yang berdoa bertahun-tahun kan, ingin zuriat, ingin rumah, ingin kereta, ingin pasangan, akhirnya terjawab ya. Kongsi bersama dengan Didi 019-589-5858. Sebentar lagi, apa yang menarik di medsos.

Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.

0: ini. Baik, sambil-sambil anda memandu pagi ini, beriadah, ya, bercucuk tanam, sarapan pagi, ya, masak sarapan. Ya, terima kasih yang mendengarkan Seragam FM. Dia nak kongsi bersama dengan anda beberapa petikan akhbar ini. Yang mana ini dia mungkin ada yang tidak tahu kemarin, ya. Gempa bumi lemah bermagnitud 3.5 pada skala Richter berlaku di Penginatan Ranau pukul 10.57 pagi kemarin. Jabatan Meteorologi Malaysia dalam kenyataan maklumkan gempa bumi itu dikesan pada kedudukan 5.9 darjah utara dan 116.7 darjah timur, kira-kira 14 km selatan Ranau. Ya, gempa berkenaan berlaku pada kedalaman 13 km dan gegaran dirasai di Ranau serta kawasan sekitarnya. Setakat kenyataan dikeluarkan, tiada maklumat lanjut mengenai kesan kerosakan atau kejadian tidak diingini susulan gempa bumi berkenaan dilaporkan. Semoga negara kita, negeri Sabah, terus sentiasa dalam lindungannya, ya. Dan lagi satu, ini dia satu lagi yang memang tular. Kalau kita buka, masih lagi hangat, kita masih lagi bersedih, ya. Saya rasa macam hari tu saya putus cinta, ya. Macam saya yang betul-betul kehilangan, Masya Allah. Orang ramai menyokong gesaan supaya Tun Dr. Mahathir Mohamad dan keluarganya diberi ruang serta masa untuk melalui tempo berduka susulan pemergian Allahyarham Tun Dr. Siti Asma Mohamad Ali. Hormati privasi keluarga, elakkan berkongsi gambar atau video ketika mereka berduka. Sokongan boleh dizahirkan dari jauh melalui doa dan bacaan yasin tanpa menghasilkan kandungan berlebihan. Pencipta kandungan dan pengguna media sosial harus utamakan adab, pertimbangan dan sifat kemanusiaan. Jangan sebarkan kandungan spekulatif atau berasaskan AI yang tidak sensitif. Ya, laporkan kepada MCMC ataupun pihak polis. Ramai semua setuju ni, ya. Malumlah ada yang memang, oh, inilah masanya. Banyak viewnya dibilang, ya, di YouTube, di TikTok, di Facebook. Dijadikan konten pula, ya. Cukup-cukuplah, sudah-sudahlah tu. Kita sudah nampak hari tu liputan menyeluruh seluruh Malaysia dan kita pun turut berduka atas kejadian yang berlaku. Kita doakan baik-baik, semoga Tun Dr. Mahathir terus dikurniakan kesihatan yang baik dan juga sentiasa dalam keadaan sihat bersama keluarga yang tercinta. Itu yang dapat dikongsi untuk anda, apa yang menarik di medsos.
1: Menarik di medsos hari ini.

kepada orang, dia tidak boleh tengok orang lain bahagia. Sakit hati dia belum selesai. Mungkin luka lama masih berdarah. Jadi, bila nampak orang yang pernah buat dia terluka, tiba-tiba senyum dan bahagia. Dia rasa macam dunia tidak adil. Lalu dia tulis, dia sindir, dia balas, dia cuba untuk musnahkan kebahagiaan orang. Tapi sayang, bahagia orang lain tidak pernah padamkan luka kita. Dan dendam tidak pernah tenangkan hati yang luka. Kalau kamu pernah dikhianati, tidak apa, marahlah, menangislah, tapi

sebentar lagi kita akan terus bawakan untuk anda berita dari Sabah FM. Jangan lupa topik kita pagi ini, apa doa anda yang akhirnya terjawab? Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Terima kasih menerusi WhatsApp Salah Kali FM lepas ni, okay? Jom kita lain lagi lagu, lain terus 90.1 teman setia anda.

0: Sebentar lagi Berita Sabah FM. Berita Sabah FM.
1: Tajuk-tajuk berita utama pagi ini, insentif dan kemudahan perlu diperkuku tarik doktor ke Sabah. Jawatankuasa khas dicadang tangani banjir kilat di Sepanggar. Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani, bersama-sama saya Christine Anthony dalam Berita Sabah FM.